0: Sehat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Bud, akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan masa ada sih yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
2: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
1: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
2: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan, tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
2: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
2: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
2: Oke deh.
3: moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tapi ini doa kami kepada-Mu, Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi,

Oke, baik pendengar, umat Kristiani, umat Katolik dimanapun berada, masih dengan serangkaian Kidung Gunung Rohani yang terus kami hadirkan ya, untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di pagi hari ini. Ya, sekali lagi sebagai informasi, kami akan temani umat Katolik pagi ini ya, dari Gereja Katolik Katedral Jalan Sambratulangi, Manado.

Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Pada hari Minggu ini, kita bersama Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa kita lewat baptisan yang kita terima, kita disebut sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen, mengikut Kristus. Dan kita sungguh bangga dengan hal ini. Namun dibalik itu semua, Injil mengingatkan juga bahwa

0: dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan.
1: Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin.

0: Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki."
1: Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

Bapak Ibu saudara-saudari, hadirin yang terkasih, dalam kehidupan kita masing-masing pasti kita semua memiliki apa yang menjadi satu hal yang penting dan berharga dalam hidup kita masing-masing. Secara manusiawi tentu misalnya hal yang berharga itu bisa berupa pekerjaan, pendidikan, usaha, kesehatan, cita-cita, ataupun masa depan, juga keluarga-keluarga kita masing-masing. Itulah hal yang penting dan berharga dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak hal yang kita buat agar supaya kesemuanya itu bisa tetap berada dalam keadaan yang baik, tidak ada kekurangan di dalamnya, dan bahkan mungkin selalu menjadi pusat orientasi dan fokus hidup kita. Namun, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur dalam hidup kita tentang siapakah yang sebenarnya menjadi pusat kehidupan kita selama ini. Apakah pada hal-hal yang menjadi pencapaian-pencapaian hidup kita, ataukah sungguh-sungguh berdasar pada Kristus ketika kita mau membuat sebuah keputusan, membuat pilihan, dan juga untuk menjalani hidup kita harian. Dan inilah kiranya yang menjadi pokok dari pesan Injil hari ini. Bahwa Yesus sesungguhnya tidak meminta kita meninggalkan keluarga atau mengabaikan tanggung jawab, tapi justru dia mau mengingatkan bahwa semua kasih, perjuangan, dan tanggung jawab kita akan menemukan arah yang benar bila berakar pada Kristus sendiri. Sehingga dikatakan Kristuslah yang harus menerangi cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengasihi. Dan bertolak dari gagasan yang sedemikian ini, kita dapat kembali merenungkan ini semua melalui sabda Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Ada beberapa hal penting yang mungkin perlu kita camkan dalam hidup. Yang pertama, itulah Allah berkarya melalui hati yang terbuka. Dan ini menjadi nampak dalam kisah di bacaan pertama antara seorang wanita dari Sunem yang menerima Nabi Elisa dengan hati terbuka. Dia sebagai seorang yang berkecukupan dalam hidup, makmur hidupnya, dia melihat Elisa itu sebagai seorang nabi yang kudus, seorang yang mempunyai keistimewaan di hadapan Allah. Sehingga dia menyediakan makanan dan kamar yang sederhana agar ketika nabi itu datang, dia bisa beristirahat di sana. Ia membuat pelayanan yang sedemikian bukan karena ingin mendapatkan balasan, tapi karena itu tadi, kesadaran dan pemahamannya, keyakinannya bahwa Elisa itu adalah seorang nabi, seorang yang kudus dari Allah. Dan atas tindakan dan keyakinannya yang sedemikian, Allah berkarya. Lewat Nabi Elisa, ia menjanjikan bahwa perempuan ini yang dikatakan tadi belum mempunyai keturunan, akan memperoleh seorang putra setahun kemudian. Dan kisah ini mengingatkan bahwa Allah hadir bukan hanya melalui hal-hal besar yang luar biasa, melainkan juga melalui kebaikan-kebaikan kecil yang sering dilakukan, apalagi dibuat dengan hati yang tulus. Nah, ini kembali mau mengingatkan kita bahwa sikap yang sedemikian ini sekiranya memang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Sebab dalam kenyataan hidup, ada begitu banyak orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Kita bisa akrab dengan banyak orang di media sosial misalnya, tapi kadang tidak mengenal siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, sabda Tuhan mengajak kita untuk kembali mengenal, membuka hati kita dengan mau menyapa, memperhatikan, dan hadir bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dan aspek yang kedua adalah mengikuti Kristus berarti menempatkan dia di atas segalanya. Dalam Injil, Yesus menyampaikan sabda yang kedengaran keras tadi.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari aku, ia tidak layak. Dan banyak hal lain yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil tadi yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa layak disebut sebagai pengikutnya. Nah, tentu saja Yesus tidak mau mengecilkan dan meremehkan upaya-upaya kita ketika kita memperhatikan apa yang perlu kita buat dalam pekerjaan sehari-hari. Ia hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang boleh menggantikan tempat Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam ungkapan Injil tadi, kita bisa melihat bahwa mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu berarti menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sehingga dia mengatakan tadi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau seorang menyambut nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Seorang yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Itulah yang ditekankan oleh Yesus, bahwa segala sikap dan tindakan perlu terarah dan didasarkan pada kebenaran yang datang dari Allah. Dan ini misalnya bisa terungkap dalam semangat di mana kita mau memilih bekerja dengan jujur meskipun ada kesempatan untuk mendapatkan untung dengan cara yang salah, ataupun yang mengupayakan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri dan bisa mendapatkan banyak keuntungan tapi justru mencederai perasaan banyak orang lain. Dan inilah bagaimana tantangan-tantangan di mana kita mau mencoba untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Dan oleh Kristus tadi dikatakan dalam awal Injil tadi, barang siapa yang tidak memikul mau, siapa saja yang tidak mau memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Salib yang dimaksudkan tentu bukan bahwa kita mau mencari penderitaan secara sengaja dalam hidup kita. Salib yang sedemikian adalah konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Kristus. Kita memanggul salib ketika kita tetap jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, tetap setia melaksanakan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita, walaupun seringkali tidak dihargai, ataupun menolak hal-hal yang mau menggoda kita demi hal-hal yang lebih berharga di mata dunia, tapi lupa akan hadirat Allah. Sehingga salib bukanlah tujuan akhir kita. Kita tidak mencari salib. Kita mau mencari Kristus dengan menempatkannya sebagai tujuan hidup kita. Namun, untuk sampai kepada Kristus, sering kita harus berani menempuh jalan kesetiaan kepadanya. Dan hal yang ketiga itulah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa baptisan mengubah identitas kita. Ia mengingatkan bahwa melalui baptisan kita telah dikubur bersama Kristus supaya kita hidup sebagai manusia baru. Dan ini berarti bahwa hidup sebagai orang Kristiani bukan soal semata-mata menjadi orang yang baik. Melalui baptisan, Allah memberi kita identitas baru, jati diri yang baru. Bahwa kita bukan lagi hidup untuk dosa, melainkan hidup untuk Allah. Maka ketika kita berusaha mencari Kristus, kita sedang menjawab rahmat yang lebih dahulu diberikan kepada kita. Itulah yang dalam Injil tadi disebut, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Siapa saja menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Juga tentang menyambut seorang nabi, menyambut orang benar. Itulah bagaimana mau menunjukkan jati diri sebagai orang Kristiani. Sehingga kita tidak berbuat baik supaya Allah mau menerima kita, tetapi karena Allah telah lebih dahulu menerima kita sebagai anak-anak-Nya,
kita berusaha hidup sesuai dengan martabat yang baru itu. Sehingga dalam martabat yang sedemikian ini, maka tidak ada hal lain, tidak ada pribadi lain selain Kristus yang menjadi pedoman kehidupan kita. Dalam menjadikan Kristus sebagai pedoman hidup kita, maka kita dapat melihat kehadiran sesama kita, kehadiran orang-orang di sekitar kita sebagai kehadiran Kristus yang mau menggerakkan hati dan tangan kita demi mewujudkan yang baik bagi siapapun. Sehingga sebagaimana Injil mengatakan tadi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa memberi air sejuk sekalipun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Penegasan ini sungguh indah, sebab Yesus ingin agar kita menyadari bahwa ia hadir dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Maka kasih kepada Kristus itu tidak boleh hanya berhenti pada doa, pada ibadat, tapi harus tampak dalam sikap konkret kepada sesama dengan segala kebutuhan hidupnya. Kadang kita ingin melakukan hal besar untuk Tuhan, padahal hal yang sederhana yang dilaksanakan dengan tulus hati, justru itulah yang lebih mengungkapkan nilai kesetiaan pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, maka kita dapat semakin memahami, semakin menyadari akan makna hidup kita, makna keberadaan kita, makna jati diri kita sebagai orang Kristiani. Bahwa kita perlu belajar untuk membuka hati agar Allah senantiasa berkarya dalam hidup kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh wanita dari Sunem tadi. Dan dari Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa melalui baptisan, kita telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan dari Yesus sendiri, kita belajar bahwa menjadi muridnya berarti menjadikan Kristus sendiri sebagai pusat hidup dan berani memanggul salib kesetiaan dan menghadirkan kasihnya melalui hal-hal yang sederhana. Semoga dalam perayaan ini kita sungguh-sungguh menyadari dan mendapatkan peneguhan iman dari Tuhan. Kita tidak hanya mengaku diri sebagai murid Kristus, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai murid-muridnya. Setia kepada Injil, rendah hati dalam pelayanan, dan murah hati dalam kasih. Dan dengan demikian melalui hidup kita, maka semakin banyak orang akan merasakan kehadiran Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Semoga demikian.

0: Marilah kita bangkit berdiri dan kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, melahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Barang siapa mengikuti Kristus menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih.

bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan.

para penderita sakit di sekitar kita. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi kesejahteraan sesama.

bagi kita semua di sini. Semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya.

Kita mendoakan doa dalam pelayanan Ekaristi ini bersama keluarga Walangitan Kariso yang mendoa dan juga ucapan syukur atas hari ulang tahun yang ke-25 dari anak keluarga ini, Teresa Amata Walangitan, pada tanggal 28 Juni ini. Semoga kiranya Engkau ya Bapa mau menyertai anak dari keluarga Walangitan Kariso, Teresa Amata Walangitan, dalam syukuran atas hari ulang tahun yang ke-25, semoga Engkau menyertainya dengan kesehatan yang baik, dan juga menyertainya dalam segala rencana-rencana hidupnya, sehingga dapat terlaksana seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Semoga Engkau menyertai keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan segala rahmat dan berkat-Mu.

0: Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmatmu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah

berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah.

Tuhan, kami mohon bebaslah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang tali kuat yang kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Dan berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas mengatakan terus.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing seraya mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan pengumuman.

0: Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan seluruh umat yang hadir pada misa yang kedua ini, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Bayu Nuryantanto PR yang telah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Semoga Bapak Pastor senantiasa diberkati di dalam segala tugas dan karya panggilan dimanapun Pastor berada. Disampaikan terima kasih pula kepada petugas liturgi hari ini, animator, lektor, pemazmur, kantores, organis, dan misdinar. Informasi untuk rencana pernikahan diumumkan pertama kali. Adrianus Yani Tambayong, putra dari Martinus Yohanes Tambayong dan Venefrida Dianomo, asal wilayah Rohani Sarto, dengan Agatha Novia Angelita Rasubala, putri dari Rahman Rasubala dan Stevi Yolanda Ratak, asal Paldua. Rencana pemberkatan Sabtu 11 Juli 2026 jam 13.00 WITA. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah pasangan tersebut, harap memberitahukannya kepada Pastor Paroki. Untuk informasi lain bisa dibaca dalam warta paroki. Untuk menjadi perhatian bagi umat sekalian yang hadir pada saat ini, sebelum meninggalkan gereja ini, mohon memperhatikan barang bawaan, jangan sampai tertinggal. Dan juga untuk sampah-sampah berupa tisu dan lain-lain, harap jangan ditinggalkan di dalam gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita memohon berkat dari Tuhan.
1: Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri perkristi ini dengan mohon berkat Tuhan dan juga mohon penyertaannya untuk segala maksud rencana kita di minggu berjalan ini.

Oke, baik pendengar umat Katolik dimanapun berada, demikian ya, tadi telah kami siarkan secara langsung ibadah ya Minggu pagi dari Gereja Katolik ya Katedral Jalan Samratulangi Manado. Baik, pendengar, selanjutnya kami segera bergabung kembali bersama dengan Pro 3 ya, untuk Anda ikuti siaran langsung partai Yordania versus Argentina ya jam 10 pagi ini ya di fase grup J ya di Stadion Dallas ya, ini untuk babak kualifikasi yang terakhir ini ya di grup J. Dan sebagai informasi juga, tadi Kolombia versus Portugal hasilnya 0-0, dan di jam yang sama juga Kongo versus Uzbekistan ya, itu hasilnya 3-1 atas Kongo ya. Baik, pendengar, selanjutnya kami segera bergabung dengan Pro 3 ya, untuk Anda ikuti ya laga Yordania versus Argentina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 1, Tiga Laris Manado. Selamat siang semua teman Pro 2 dimanapun kalian lagi dengerin Pro 2 FM, yang mungkin sedang menikmati perjalanan ditemenin sama cuaca yang komplit banget. Mau dibilang panas banget sih enggak ya teman Pro 2, tapi cenderung berawan di sekitaran kota Manado dan sekitarnya. Bahkan sampai ke beberapa titik yang ada di kawasan Minahasa Utara juga, dan bahkan mungkin sampai ke kota Bitung ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang tadi juga udah pantengin informasi cuaca dari Pro 2 FM bareng sama Dewi ya tadi, ya seenggaknya udah tahu kira-kira hal apa aja yang harus kamu siapin untuk menghadang segala kemungkinan daripada cuaca di sepanjang hari ini. Karena pastinya di sepanjang siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, Arya bakal seru-seruan ngajakin kalian semua di sepanjang waktunya santai siang. Kita update informasi-informasi terbaru dulu ya teman produk yang seru-seru. Pastinya kita bakalan bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin 97.7 Produk FM dari radio monitornya, yang lagi dengerin dari mobil, yang lagi dengerin dari pasar. Dari mana lagi ya? Pokoknya dimanapun kalian sedang berada ya teman Pro 2, apalagi yang terbentang jauh banget bersama dengan kita, tapi tetap bisa eksis dan menikmati semua yang seru-seru pakai aplikasi RRI Digital. Tetap aja kita bakalan nemenin kalian semua ya teman Pro 2, makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di sini. Sambil kamu juga boleh request lagu yang kamu suka, karena kita bakalan langsung buka waktunya santai siang dengan Pro 2 Hitlist, which is kalian bisa request lagu-lagu terupdate, lagu-lagu hits rilisan 4 tahun terakhir, dan tentunya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu internasional bakal Arya puterin spesial buat semua teman Pro 2. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk gabung sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Kita lagi singalong bareng sama Rizky Febian dengan single yang dirilis beberapa tahun yang lalu berjudul Cuek. Kalau soal lagu ini yang katanya jangan bisa bikin kita berprasangka buruk terhadap seseorang, tapi jangan begitu terus-menerus ngasih kesan cuek ya teman Pro 2. Tapi beda halnya kalau misalnya di panas yang terik banget ini, tapi kamu cuekin beberapa hal yang penting banget. Nah ini juga bakal ngasih dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja kamu, terhadap aktivitas kamu di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Well, yang mungkin ini juga sekalian bakal ngingetin ke semua teman Pro 2 di tengah-tengah aktivitas yang mungkin bakalan padat di hari ini. Ada beberapa di antara teman Pro 2 yang pulang kampung halaman juga, atau bahkan justru kamu yang harus kembali ke daerah domisili yang harus siap-siap untuk bekerja lagi di hari Senin besok. Which is ini juga bakalan jadi hal yang penting dan gak boleh kalian semua lewatkan. Karena ngomongin soal persiapan-persiapan kamu ya teman Pro 2, ini juga bakalan jadi beberapa reminder juga, karena sekaligus bakalan Arya sampein ke semua teman Pro 2. Selain ngejaga pentingnya minum air yang cukup di tengah-tengah cuaca yang panas banget kayak gini nih teman Pro 2, ada hal-hal juga yang harus kamu imbangi di tengah-tengah aktivitas kamu, di tengah-tengah weekend kamu juga, mengingat ini juga weekend terakhir di bulan Juni. Jadi ada hal-hal yang emang pada dasarnya gak boleh kita sepelehin juga gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus for ngoni semua yang kayaknya di sepanjang bulan, beberapa bulan ke depan, atau bahkan justru di sisa 2026 ini masih bakalan memfokuskan resolusi untuk ngejaga pola hidup sehat. Penting untuk diketahui juga untuk memperhatikan asupan-asupan gizi dan juga nutrisi yang kamu konsumsi. Mungkin itu dari kadar gula yang kamu konsumsi juga, kadar protein, semua-muanya emang pada dasarnya harus pada takarannya gitu ya teman Pro 2. Yang mana pada setiap orang juga basically beda-beda kebutuhannya. Tapi yang paling pasti semuanya juga disesuaikan dengan cara hidup dan juga pola hidup kamu nih teman Pro 2, biar semuanya tetap balance, tetap imbang, tanpa kamu harus worry terkait dengan yang bakal kamu rasakan dalam jangka panjang. Dan tentunya Arya masih bakal seru-seruan sambil mau ngajakin kalian semua untuk request lagu yang kamu suka, karena di sini udah ada juga yang gabung. Dan Arya mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung. Kita bacain first thing first dari DM Instagram dulu aja kali ya teman Pro 2. Mau say thank you buat @angel4107 yang katanya di siang hari ini lagi dengerin Pro 2 FM dari mana nih? Oh, dari lumayan jauh nih, dari Pamulang. Katanya di siang hari ini nih, izin request dong Pro 2 FM Manado, kangen sama kampung halaman yang ada di Minahasa, sambil mau salam-salam juga for semua yang ada di kampung, juga buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM di siang hari ini. Semoga cuaca kita kompak ya, karena kalau di Pamulang di siang hari ini cukup padat dan juga cukup panas katanya. Waduh, kayaknya rupanya sama juga sih teman Pro 2. Tapi mau ngucapin terima kasih juga buat Angel, karena katanya di siang hari ini pengen request lagunya Romaria yang 24/7 aja, sambil mau salam-salam ke semua teman Pro 2 dan terlebih khusus buat Ari yang lagi siaran, tetap semangat. Thank you juga buat kamu yang udah gabung di sesi pertama untuk segmen Pro 2 Hitlist. Jadi jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka nih teman Pro 2 buat kalian semua. Yang lagi pentingnya 97,7 Pro 2 FM di sepanjang siang hari ini. Kalau misalnya pengen DM, boleh ke @pro2manado2nya pakai angka. Kalau pengen gabung lewat WhatsApp juga boleh banget juga di 0851-988-9797. Boleh dikasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Intinya lagu yang mau di request jangan sampai ketinggalan. Yang mau salam-salam ke siapa aja juga boleh banget, Arya tungguin sambil request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Dengerin lagu ini, vibes manisnya tuh berasa banget ya teman produk, bahkan sampai ke ulu hati. Tapi kayaknya juga kita ngomongin yang manis-manis emang pada dasarnya jadi salah satu hal yang harus kita kurang-kurangin gak sih teman produk? Apalagi kayak di usia yang kayak gini, yang dikit-dikit asam urat, kalau gak asam lambung, pusing dikit, sakit punggung, sakit pinggang. Semuanya serba dikeluhkan ya teman produk. Tapi ya lagi-lagi ini juga jadi salah satu hal yang perlu ditekanin terus buat semua anak muda yang ada di Indonesia, terlebih khusus Sulawesi Utara. Yang kalau kita ngelihatnya dari prevalensi diabetes mellitus nih, terlebih khusus untuk kasus-kasus yang ada di Sulut, ternyata per tahun 2020 ini mengalami tren kenaikan gitu ya teman-teman berdua, bahkan bisa dibilang menyentuh urutan kelima bahkan sampai dengan keempat tertinggi secara nasional. Ya emang sih ini juga jadi salah satu hal yang perlu diingat, karena Sulut mencatatkan prevalensi sebesar 2,1% hingga 2,7% dari total penduduk yang ada, yang tentunya ini juga berada di atas rata-rata nasional gitu ya teman berdua, yang keseluruhannya di angka 2,0%. Bahkan kasus ini juga didominasi sama diabetes mellitus tipe 2 teman berdua. Dan sekali lagi juga kalau kita ngeliatin dari rincian data yang ada yang dirilis sama Kementerian Kesehatan juga, yang udah diupload di jurnal-jurnal juga, menginformasikan dan memberitahukan ke semua masyarakat kalau misalnya prevalensi diagnosis dokter yang menginformasikan itu dia tadi gitu ya, 2,1 sampai dengan 2,7% dari total penduduk yang ada, dan diantaranya juga mencakup 42,4% dari total kasus diabetes. Bahkan untuk tren kasus di kabupaten dan juga kota seperti Kota Manado dan juga Kota Tomohon secara khusus ternyata juga mencapai belasan ribu kejadian dengan estimasi ribuan kasus baru yang dilaporkan per wilayah yang ada. Jadi ngomongin soal faktornya sendiri ya tentunya ya dikarenakan tingginya konsumsi makanan dan juga minuman yang tinggi akan gula, gaya hidup sedentar

di kalangan anak muda, dan distribusi kelaminnya juga didominasi oleh pasien perempuan dengan persentase mencapai 58,1%. Dan penyebab-penyebab yang tidak terdiagnosis ternyata juga ada nih teman berdua, karena sekitar 57,6% kasus ini diperkirakan tidak terdiagnosis sehingga penderita mengalami komplikasi yang ada. Jadi sekedar pengingat aja ya teman berdua, bukan sekedar informasi lagi tapi reminder ke semua kita yang ada di Sulawesi Utara secara khusus. Yuk kita saling ngingetin juga, dan gak ada salahnya untuk tetap saling ngejaga pola hidup yang sehat, pola makan dan juga pola hidup, ya biar paling tidak kamu juga bisa dibilang tetap anteng-anteng aja dengan segala hal yang bakalan kamu hadapi tanpa perlu khawatir-khawatir yang gak perlu dikhawatirkan gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga pengen sesuatu yang manis banget tanpa perlu menambah kadar gula darah kamu, tenang aja, kamu bisa dengerin lagu-lagu yang manis. Kayak requestan yang satu ini nih, kita mengucapin terima kasih banyak buat Axel yang katanya pengen dengerin lagu yang manis banget dari Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, sambil mesalamin semua yang lagi dengerin Pro 2 FM aja deh Arya. Yeah.

0: Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online. This is 97.7 for the

Kalau di sepanjang hari ini kalian mengagendakan dan juga mendedikasikan waktu kalian semua nih teman pro 2 untuk ngelakuin pola hidup sehat kayak ke gym ke, atau bahkan justru kami yang bakalan pilates, bakalan yoga. Semangat aja ya teman pro 2 dalam menjalani segala bentuk untuk tetap bisa waras di tengah-tengah kehidupan yang makin kesini makin ada-ada aja gebrakannya. Karena ngomongin soal pola hidup sehat yang jadi salah satu tren yang udah meluas banget ya, menyebar sampai ke seluruh kota dan juga seluruh provinsi Sulawesi Utara lah ya teman berdua. Ya walaupun emang tanpa dipungkiri banyak banget orang-orang yang sekarang juga lagi struggling sama kesehatan yang dia miliki dan juga cukup dibikin pusing gitu ya teman berdua, selalu banting otak juga untuk mikirin kira-kira gimana ya supaya bisa tetap jaga pola hidup sehat tapi kamu yang begadang terus setiap malam dan kayak stuck di pola hidup yang kayak gitu-gitu aja gitu ya teman berdua. Jadi jangan sampai ketika kamu juga ngeliatin step by step atau bahkan justru progres kamu yang tidak begitu kelihatan teman berdua, bikin kamu untuk menyerah dan kayak balik lagi ke pola hidup yang warawiri aja gitu. Jadi jangan sampai aja, kamu juga bisa tetap pertahanin pola hidup sehat yang kamu punya karena progresnya tuh teman berdua bisa dibilang jangka panjangnya benar-benar tidak bisa kita kira-kira juga karena semuanya tuh disesuaikan dengan hormon yang kita punya, genetik dan juga pola hidup kita tentunya, apalagi kamu yang kerjanya benar-benar sejor-joran itu sampai-sampai juga tidak bisa punya waktu yang benar-benar maksimal untuk berolahraga dan juga ngelakuin apa aja untuk menopang kegiatan dan juga pola hidup sehat yang kamu punya. Tapi percayalah teman berdua, semuanya juga bakalan kerasa kok. Jadi buat kalian semua yang benar-benar lagi pengen banget memulai kebiasaan yang baru, apalagi yang nanti nunggu tanggal 1 Juli biar benar-benar lembaran barunya kerasa gitu ya teman berdua, nggak apa-apa sih, tapi setidaknya kamu juga udah boleh warming up sedari sekarang aja gitu ya teman berdua. Mulai dari jalan pagi, jalan kaki kecil-kecilan aja dulu 15-20 menit, terus besokannya lagi ditambah jadi 30 menit, ditambah lagi jadi 45 menit, ditambah lagi besokannya jadi sejam, dan terus menerus boleh dibikin intensitasnya ada semacam peningkatan gitu ya teman berdua. Ya walaupun pada akhirnya kamu juga emang harus benar-benar seconcern itu dengan waktu dan juga pola hidup yang kamu punya. Ya siapa tahu juga gitu ya teman berdua, tahun depan udah jadi atlet ya kan, udah warawiri kesana kemari dan ngikutin event-event maraton. Gak ada salahnya juga. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan kembali ya teman berdua. Karena baru-baru ini kita dapetin kabar katanya salah satu studi mengungkapkan lari maraton bisa memicu risiko kanker usus besar. Ini bener gak sih teman berdua? Well, kita simak baik-baik dulu. Karena dari health sendiri mereka tuh mempresentasikan gitu ya, dalam konferensi American Society of Clinical Oncology menemukan adanya hubungan antara lari jarak jauh dengan beberapa penyakit tertentu. Bahkan dari 100 pelari serius yang diteliti dalam studi tersebut, katanya ada sekitar 15% diantaranya memiliki prekursor kanker usus besar. Jadi para ahli katanya sempat meneliti sekitar 100 pelari yang rentan usianya di 35 sampai dengan 50 tahun ya kan. Tapi mereka bukanlah pelari santai, di mana mereka setidaknya telah menyelesaikan 2 ultramaraton atau 5 maraton biasa, bisa dikali tuh teman berdua. Tapi semua peserta ini tuh katanya menjalani kolonoskopi. Jadi prosedur ini yang dilakukan untuk mencari polip yang memiliki kemungkinan tinggi untuk berkembang menjadi cancer. Dan hasilnya sekitar 15% orang ternyata positif memilikinya. Ya walaupun memang kendati demikian ya teman berdua, katanya sih studi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di mana studi masih berskala kecil yang secara khusus bisa dibilang melibatkan sejumlah atlet aja gitu ya, karena informasi soal risiko kanker lainnya kan juga masih terbatas. Jadi selain itu studi ini juga tidak melibatkan kelompok pembanding lain yang tentunya bukan berasal dari pelari. Jadi nggak ada pembanding lainnya gitu teman berdua. Dengan kata lain, studi ini belum membuktikan kalau misalnya lari jarak jauh bisa menyebabkan kanker usus besar ya. Jadi hanya saja menurut para ahli yang melakukan studi ini layak untuk dipertimbangkan dan diteliti lebih jauh lagi.
Jadi so far sih masih aman-aman aja ya teman Pro 2 ya, walaupun emang penelitian lanjutan masih harus diberlakukan dan tentunya bakalan kita kasih updatean terus buat semua teman Pro 2. Ya selama lari jarak jauh yang melelahkan dan juga tubuh untuk sementara bisa mengalihkan aliran darah nih ya teman Pro 2, katanya sih bisa tetap mendukung otot-otot untuk menggerakkan aktivitas tersebut. Bahkan dari salah satu peneliti yang terlibat juga menginformasikan para pelari ekstrim yang kata-kata menghabiskan waktu dalam kondisi tersebut bisa mengalami perubahan fisiologis yang meningkatkan risiko kanker gitu ya. Jadi ia juga sempat menduga adanya perbedaan dalam mikrobioma usus antara pelari dan juga non pelari. Jadi paling tidak kita juga nambah-nambah ilmu aja lah ya teman Pro 2. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi tapi ya belum valid aja dengan beberapa penelitian yang masih harus dilakukan lebih luas dan juga lebih jauh lagi tentunya. Jadi yang paling pasti kamu juga bisa tetap menjaga pola hidup sehat dengan melakukan beberapa aktivitas fisik aja dan tidak perlu terlalu berat-berat aja, yang penting kamu gerak aja dulu ya teman Pro 2. Tapi nggak usah sekarang deh karena kayaknya panas banget. Nanti di sore harinya aja kamu juga bisa mengedakan, sambil sekarang kamu juga udah bisa ambil ancang-ancang untuk mengkonsumsi asupan-asupan nutrisi untuk bisa merecovery energi kamu ketika harus olahraga di sore hari nanti. Dan jangan sampai lupa istirahat juga perlu teman Pro 2, pola istirahat dan juga pola tidur bersamaan dengan pentingnya kita berolahraga dan melakukan aktivitas fisik ya kan. Jadi jangan sampai salah kaprah kamu yang benar-benar sepengen itu untuk dapetin pola hidup sehat dan sejor-joran itu juga dengan aktivitas fisik sampai lupa untuk beristirahat, yang alhasil semuanya juga udah overwork out dan ya pada akhirnya juga kamu yang bakalan rugi sendiri gitu ya teman Pro 2, dengan badan kamu yang sakit-sakitan, terus udah gitu juga kamu yang gampang banget capek dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus balance, pola hidup, pola makan, pola istirahat dan juga pola-pola apa lagi. Semuanya memang benar-benar pada dasarnya harus dijaga aja ya teman Pro 2, biar kita juga tetap bisa bersemangat menghadapi sepanjang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan juga Desember 2026.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Terkhusus buat semua teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP-nya, yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa memungkinkan kalian semua untuk menikmati program Mas 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus sekarang kamu juga bisa menikmati RRI Net dari aplikasi RRI Digital. Dengan begitu gampang dan mudahnya, kalian bisa menikmati semua keseruan yang ada dengan satu sentuhan aja. So, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store sekarang juga. Dan kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kalau misalnya di siang hari ini kamu ngerasain panas yang benar-benar panas banget, teman Pro 2, gerak Fugado tak tertolongkan dengan cara apapun, mungkin ini juga bakalan jadi salah satu cara selain singulong sama lagu-lagu yang kamu suka yang khususnya bisa bikin hati dan juga pikiran kamu jadi adem. Katanya sih ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan, hal-hal yang ada di sekitar kita untuk bisa membuat udara sekitar jadi adem. Terlebih khusus buat kamu teman Pro 2 yang pecinta banget tanaman. Untuk sebuah plant holic, black holic di luar sana, kayaknya ini bakal jadi salah satu hal yang cukup bikin kamu ketrigger ya. Karena beberapa waktu yang lalu setelah El Nino tuh bisa dibilang jadi salah satu cuaca, ya salah satu season yang merajalela di kawasan Indonesia secara khusus, yang tentunya juga memicu adanya musim panas, cuaca panas ya teman Pro 2, yang lebih dari biasanya. Kayak banyak banget orang sekarang yang mencari cara untuk membuat rumahnya untuk terasa sejuk. Gak cuma rumahnya, tapi kayak semua sudut yang ada di setiap ruangan tuh sebisa mungkin untuk dipakein hal apapun. Karena kalau AC terus kayaknya rugi, patah-patah ya teman Bro 2. Tapi ini juga jadi reminder biar kamu juga gak terus menerus mengandalkan AC dan juga kipas angin yang alhasil juga cukup beras listrik ya Shay. Karena dengan kita menempatkan beberapa tanaman hias di dalam rumah ataupun pekarangan, ini juga bisa dibilang jadi salah satu cara dan juga solusi alami untuk menyejukkan udara sekitar. Well, ada beberapa jenis tanaman hias yang katanya sih emang pada dasarnya ngebawa sifat-sifat dan juga bisa menyerap hawa panas serta menciptakan suasana yang lebih tenang, adem, dan juga sejuk. That's why, dengan memilih tanaman hias yang tepat, ternyata ini juga bisa jadi langkah pas untuk membuat hunian terasa lebih sejuk di saat cuaca yang terik banget kayak hari ini. Yang pertama nih teman berdua, kalau kita ngeliatin dari data dan juga beberapa jenis tanaman yang diuraikan sama Times of India, katanya sih ada beberapa tanaman hias di dalam ruangan ataupun luar ruangan yang pada dasarnya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga adem ya. Jadi tanaman-tanaman hias ini punya fungsi selain menambah nilai estetika dalam sebuah ruangan, tentunya bisa menyerap panas yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada Palem Areca. Jadi ini tuh bisa dibilang salah satu tanaman yang kalau di Indonesia lebih dikenal dengan palem kuning nih teman Pro 2, yang merupakan tanam hias yang cukup populer juga sih, karena tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsis luteensis ini juga katanya memiliki sifat mendinginkan. Jadi tanaman tersebut pada dasarnya bisa membantu mengurangi kekeringan di ruangan tertentu dengan melepaskan kelembapan yang ada. Karena si palem kuning ini juga bisa dibilang salah satu tanaman yang cara perawatannya cukup mudah gitu ya teman Pro 2. Jadi hanya saja harus mendapatkan banyak sinar matahari tapi nggak langsung, supaya bisa tetap tumbuh subur. Dan yes, quite, ini juga bisa dibilang salah satu tanaman yang mudah banget dirawat, jadi mudah didapatkan juga untuk kita semua yang ada di Sulawesi Utara secara khusus gitu ya. Kalau misalnya kamu juga nyaut kalau si palem areca ini tuh jadi salah satu tanaman yang cukup sulit untuk didapatkan di oras seperti ini teman berdua, mungkin kamu juga bisa memanfaatkan salah satu tanaman yang tentunya lebih mudah untuk didapatkan dari palem areca, yaitu lidah buaya, yang tentunya ini juga bisa dibilang jenis tanaman hias yang tentunya bakalan cocok untuk diletakkan di dalam ruangan gitu ya teman berdua. Karena selain menambah nilai estetika, aloe vera ini juga dapat menyerap panas dan membantu membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Jadi si lidah buaya ini tuh bakalan tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan gak membutuhkan banyak air. Jadi gak heran sih kalau misalnya tanaman ini bakalan subur di daerah panas kayak beberapa titik yang ada di Sulawesi, terus udah gitu juga Kalimantan dan beberapa tempat yang ada di Sumatera juga gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin ini juga bakalan jadi pilihan yang pas kalau misalnya di sekitar kamu juga ada lidah buaya, langsung aja diangkut. Tapi jangan ambil punya orang teman berdua. Ya mungkin ini juga bisa dibilang tanaman berikutnya yang satu ini bakalan jadi pilihan yang pas. Karena lidah mertua selain juga bisa membuat hati tenang dan juga adem, bisa bikin udara sekitar terasa adem teman berdua. Karena tanaman lidah mertua ini yang tentunya juga kayaknya udah dikenal sama ibu-ibu di luar sana yang hobi banget menghias dan juga merawat tanaman, kayaknya si lidah mertua ini juga hampir mudah
bukan hampir mudah sih, emang hampir bisa ditemukan di mana aja gitu ya teman berdua, karena kemampuannya yang menyaring udara kotor, terus udah gitu juga taman ini yang melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya tuh jadi salah satu hal yang cukup bikin dia populer. Dan bukan hanya dari keindahan dia dalam menambah nilai estetika, tapi juga secara fungsi gitu ya teman berdua, karena si tanaman hias ini juga cukup diminati juga untuk kalangan orang-orang Indonesia yang tentunya juga punya sifat untuk mendinginkan. Dan lidah mertua sendiri juga cukup mudah untuk dirawat dan gak perlu terlalu sering disiram. Jadi aman-aman aja untuk kamu taruh di dalam rumah dan juga di luar rumah, bakalan tetap pas dengan segala bentuk dan juga bisa dibilang fungsinya yang utama ya teman berdua. Yang intinya kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya kira-kira apa aja sih selain beberapa tanaman yang udah Arya spill tadi, jadi selain palem areca, lidah buaya dan juga lidah mertua, ada peace lily juga yang bisa dibilang tanaman yang menyerap panas di dalam ruangan, dan kurang lebih sama halnya dengan beberapa tanaman-tanaman sebelumnya, ini juga jadi salah satu tanaman yang tidak begitu ribet untuk dirawat, tapi untuk penyiramannya sendiri juga harus cukup sering gitu ya teman pro 2. And then ada pakis Boston, ada tanaman anggur juga, ada English Ivy, dan juga beberapa tanaman-tanaman lainnya yang kayaknya juga makin kesini makin banyak tanaman-tanaman yang emang pada dasarnya makin dicari karena fungsinya gitu ya teman pro 2, bukan hanya sekedar menambah nilai estetika. Jadi yang paling pasti kalau misalnya beberapa list tanaman udah ada di rumah kamu, mungkin jangan sampai salah cara perawatannya aja gitu ya teman pro 2, biar bisa awet dan biar bisa kamu dapat rasakan semua aspek dan juga manfaatnya. Jadi kalau misalnya udah dipakein semua tanaman-tanaman tapi masih kurang adem, kayaknya harus ditambahin lagu yang satu ini biar makin adem teman pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Terbaik kamu.

Masih terus ruang di waktunya santai siang barengan sama Arya yang bagi yang masih bakal nemenin kamu di siang hari yang panas banget kayak gini sambil cari lagu yang pas yang kira-kira cocok untuk nemenin dan juga ngademin hati dan juga isi kepala kamu yang mungkin di jam segini sedang benar-benar mendidih. Jangan sampai aja lah ya teman berdua, semuanya boleh panas tapi hati dan juga isi kepala harus dingin. Dan tentunya Arya juga masih bakal bacain requestan-requestan yang masuk karena 30 minutes to go sebelum kita closingan dulu di Pro 2 Hitlist ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena semua lagu yang di request sama semua teman Pro 2 semuanya tuh direkap, disortir dari Pro 2 FM seluruh Indonesia, terus dipilih semua 20 lagu teratas yang paling banyak di request untuk lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu internasional. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga, karena jangan sampai aja lagu-lagu favorit kamu yang udah bela-belain kamu request terus-terusan di Pro 2 Hitlist tapi kayak turun dari chart atau bahkan justru out of chart juga jadi salah satu hal yang cukup menyedihkan ya. Jadi jangan sampai aja, biarlah lagu-lagu favorit kamu terus berkumandang di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi sekarang juga kamu masih boleh gabung di 0851-988-9797 just in case lagu-lagu favorit kamu belum sempat diputerin. Yuk langsung aja dikasih tahu di sana dan spill nama kamu lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Yang mau salam-salam ke siapa aja juga skuy, Arya bakalan puterin dan bacain spesial di Pro 2 Hitlist. Sama halnya di siang hari ini kita mesti thank you buat Zulia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM jauh-jauh dari Jakarta tapi tetap bisa terhubung sama Pro 2 FM Manado berkat RRI Digital. Gokil. Katanya di siang hari ini mau sapa-sapa dulu semua teman Pro 2 di seluruh kota Manado sambil mau request lagu dari Angie Carvalho yang Remuk, dan katanya mau salamin juga ke di Angie seluruh Indonesia, semoga selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Amin. Yang paling pasti juga di sini masih ada yang request juga. Kita mau say thank you buat Bonita yang lagi dengerin juga Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital. Katanya mau ngucapin selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di manapun berada, terlebih khusus mau sapa-sapa teman-teman Pro 2 FM Manado. Sambil mau salamin salam hangat ke kalian semua lewat lagunya Liodra yang Pura-pura. Terima kasih ke Kak Arya. Terima kasih juga buat kamu Bonita yang udah gabung. Dan jangan sampai lupa teman Pro 2 semuanya bisa kamu request sekarang juga dari DM juga boleh banget di @pro2 manado duanya pakai angka. Makanya jangan sampai ketinggalan. Yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu ini bakalan jadi pilihan yang pas buat kamu, terlebih khusus yang kayaknya sedang mempersiapkan menu makan siang untuk kamu santap di hari Minggu yang cerah banget kayak gini nih teman Pro 2. Kira-kira kamu udah nyiapin apa nih teman Pro 2? Yang seger-seger, yang fresh-fresh, yang manis-manis, apalagi ya mungkin bisa jadi second choice dulu. Sekarang mah kita ngomongin soal kebutuhan dan juga asupan gizi yang benar-benar bakal ngasih kita energi yang prima untuk menghadang segala hal yang bakalan kita hadapi di sepanjang hari ini nih teman Pro 2. Dan juga cuma di hari ini, bahkan sampai ke hari-hari berikutnya juga, karena mengingat kesehatan itu tuh investasinya jangka panjang ya kan. Jadi alangkah baiknya semua yang bakalan kamu konsumsi hari ini pastikan apakah dia bakal kasih manfaat kamu selama hari ini, besok dan seterusnya atau enggak. Kalau enggak mending skip dulu ya. Ya walaupun emang selera orang juga beda-beda di setiap harinya, tergantung suasana hati, tergantung cuaca juga, apalagi isi kantong di tanggal tua kayak gini. Bakalan jadi salah satu pertengkaran yang hebat juga tuh teman berdua, antara pikiran kamu dan juga isi perut. Tapi yang paling pasti ini juga bakalan jadi reminder ke semua teman berdua, sekaligus buat kamu yang benar-benar se-considering itu tentang hal apapun yang bakalan kamu konsumsi di setiap harinya. Karena yang satu ini bakalan jadi sebuah informasi yang tentunya bakal ngebuka pikiran kamu. Bakal ngebuka, kirain apa gitu ya teman berdua. Tapi ini kalau misalnya kan beberapa hari yang lalu kita sempat ngebahasin soal Taste Atlas yang ngasih rating ke beberapa makanan-makanan Indonesia, nggak cuma Indonesia, makanan-makanan yang ada di seluruh dunia terkait dengan terbaik dan juga terburuknya. Kali ini kita juga masih bakal ngebahasin soal yang sama nih teman berdua, tapi kayaknya kita berpindah dulu, nggak di makanan utama tapi kuliner jalanan alias street food. Karena emang sampai dengan detik ini tidak menutup kemungkinan salah satu jajanan-jajanan yang ada di jalanan alias street food yang ada di Indonesia juga jadi salah satu daya tarik yang tentunya bisa memikat hati dan juga dahaga para pelancong-pelancong yang ada di luar kota dan juga luar negeri ya, of course teman Pro 2. Dan tentunya Taste Atlas juga baru-baru ini ngerilis daftar 96 kuliner jalanan alias street food Asia Tenggara yang katanya penilaiannya terendah nih teman Pro 2 berdasarkan ulasan pengguna yang dihimpun sampai dengan 16 Juni kemarin. Dan daftar tersebut lebih dari 12.577 penilaian yang masuk yang udah disusun secara rapi dengan sekitar 8.900 lebih ulasan dinilai valid sama Taste Atlas. Tapi menariknya di sini nih teman berdua, katanya sejumlah makanan yang masuk daftar ini bukanlah hidangan yang dianggap buruk atau tidak populer dari negara asalnya, melainkan beberapa diantaranya justru merupakan kuliner tradisional yang disukai para warga lokal tetapi dinilai cukup menantang bagi lidah sebagian orang karena bahan lah, karena aromanya, atau bahkan justru cara penyajian yang bisa dibilang out of the box. Emang iya teman berdua? Karena sih kalau kata Taste Atlas, selain itu beberapa jajanan ekstrim ini bahkan turut bertengger di peringkat awal daftar tersebut, mulai dari kepompong ulat sagu dan juga laba-laba goreng dari Kamboja, bahkan sampai dengan balut dari Filipina. Apakah Indonesia ada teman berdua? Yuk kita simak bareng-bareng. Well, kalau kita ngeliatin dari daftar yang ada nih teman berdua, posisi pertama diisi sama Hon Mai yang berasal dari Taste Atlas dari Thailand. Yang katanya sih si Hon Mai ini merupakan jajanan jalanan Thailand yang dibuat dari kepompong ulat sutra yang digoreng sampai dengan renyah. Dan ketika matang, cemilan ini juga biasanya dibumbui sama garam, lada, atau racikan saus khas pedagang dan juga asli dari Thailand aja lah ya teman berdua. Tapi walaupun terdengar ekstrim dari ingredients-nya sendiri, makanan ini juga ternyata cukup dikenal kaya akan protein dan dipercaya memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan manusia teman berdua. Berikutnya dari Kamboja nih ada Aping yang tentunya kalau dengerin namanya sendiri tuh kayaknya agak cute-cute gimana gitu. Tapi siapa sangka kalau misalnya jajanan jalanan yang satu ini ternyata berbahan dasar laba-laba yang digoreng yang berasal dari kota Skuon, Kamboja yang dijuluki sebagai Spider's Town. Bahkan umumnya ini juga menggunakan tarantula yang dibalut tepung lalu digoreng hingga garing. Ekstrim banget ya teman berdua, baru nomor dua nih. Tapi katanya sih hidangan ini kerap disajikan bersama dengan nasi, mie, atau bahkan rempah sebagai pelengkap gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya banyak banget orang yang mengkonsumsi ini sebagai side dish karena kayak akan bumbu dan juga aroma itu benar-benar kuat banget. Jadi kayak semua orang juga gak pengen melewatkan momen dan juga menyantap ini bersamaan dengan nasi anget teman berdua.
Kalau misalnya kamu juga pernah mampir ke Filipina dan mengkonsumsi beberapa jajanan jalanan mereka termasuk dengan balut, nasi balut ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal sekaligus kontroversial. Kenapa tuh? Ya emang sih teman berdua, karena kita ngomongin soal hidangan Filipina yang satu ini yang berupa telur bebek yang telah dibuahi dan dierami kemudian direbus hingga matang, itu tuh terdengar kinda ekstrim ya, karena balut tuh biasanya disantap langsung dari cangkangnya dan sering dibumbui dengan cuka, cabai, garam atau perasan jeruk. Kalau misalnya kamu juga sempat lihat salah satu tren orang-orang yang sempat makan ini sebagai challenge di media sosial, ya mungkin kamu juga bakalan terchallenge gitu ya teman berdua, karena buat kita-kita orang Indonesia yang bisa dibilang juga ini jadi salah satu hal yang aman-aman aja, apalagi kalau misalnya santapan telur unggas gitu ya, itu tuh jadi salah satu hal yang bisa dibilang jadi comfort food orang-orang Indonesia. Tapi kalau balut sendiri gimana tuh teman berdua, menurut kamu kayak gimana, atau mungkin penasarannya sepenasaran apa teman berdua sampai-sampai bela-belain untuk pergi ke Filipina untuk menyantap kuliner yang satu ini? Tapi yang paling pasti kuliner berikutnya kita bakalan mampir kembali ke Thailand, karena kali ini juga Thailand menawarkan hoi tot yang bisa dibilang ini sih basically omelette gitu ya teman berdua, yang tentunya juga khas banget akan Thailand dan berisikan tiram, ada kerang juga dan juga kombinasi keduanya ya, bahkan karena adonan telur dan juga seafood digoreng sampai dengan garing lalu disajikan bersama dengan beberapa side dish lainnya. Ini juga jadi salah satu pilihan yang banyak banget disukai sama orang-orang lokal, terlebih khusus turis-turis mancanegara. Tapi don't know why, mungkin kita juga belum bisa menyelami pikiran dari Taste Atlas yang menilai, memberikan ratingan ini sebagai makanan-makanan terburuk dari Asia Tenggara gitu ya teman berdua. Karena yang berikutnya ini berasal dari Indonesia, yang bisa dibilang merupakan hidangan tradisional dari Jawa Tengah juga, yang adalah buntil, yang katanya sih ini terbuat dari parutan kelapa berbumbu yang dicampur sama ikan teri dan juga ada udang kering gitu ya, yang tentunya dibungkus dengan daun singkong, pepaya atau bahkan talas. Bahkan bungkusan tersebut katanya dimasak juga perlahan dalam kuah santan berbumbu hingga menghasilkan cita rasa gurih dan juga meresap. Kalau kita ngeliatin visualisasinya tuh kayak langsung membuat kita pengen cepet-cepet ambil nasi hangat untuk menyantapnya secara berbarengan gitu ya teman berdua. Tapi ya lagi-lagi Taste Atlas tuh benar-benar susah untuk ditebak karena memberikan rating untuk beberapa makanan khas Asia Tenggara ini dengan angka-angka di bawah, bahkan bisa diklasifikasikan ke angka yang buruk juga. Tapi ya sudah lah ya teman berdua, yang paling pasti kita cintai aja kekayaan-kekayaan kita dari segi manapun, termasuk salah satunya makanan yang tentunya bisa kita santap dan dapatkan di mana saja, terlebih khusus buat semua teman berdua yang kayaknya di hari ini craving semua yang seger-seger, semua yang asam-asam, semua yang pedes-pedes, ditambah juga cuaca yang di luar bisa dibilang cukup suportif juga gitu ya. Kayaknya kita juga bakalan bisa melimpir ke beberapa destinasi dan juga wisata, atau bahkan justru menikmati di rumah makan kesukaan kamu bersama dengan teman-teman kamu, keluarga kamu, atau justru kamu yang pengen me time biar duit dan juga dompet nggak boncos karena mengingat tanggal juga ya teman berdua. Yang paling pasti jangan sampai kamu skip aja jam makan siang di siang hari ini, biar kamu juga bisa tetap semangat menikmati sisa dan juga hari ini bahkan sampai besok dan seterusnya, sambil tetap dengerin Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena hari ini masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti. Dan for your information, untuk Pro 2 Hitlist udah resmi berakhir, jadi aku mau say thank you buat semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan, udah request lagu juga, terlebih khusus buat kalian semua yang gabungnya pakai aplikasi RR Digital atau bahkan lagi streaming pakai radio monitornya di 97.7 MHz. Tentunya Arya masih bakal balik lagi sambil ngasih informasi-informasi terupdate, so don't go anywhere, cause I will be right back.

bukan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sugeng? Bukannya panti asuhan?
1: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim

dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz,

0: Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini?
1: First off, I think Croatia play better. They have,
0: pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup

0: lengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota Pilali Panama sudah lakukan buka wisata. Lucu karang meluk gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: In the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

1 Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit, dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton, karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor NAS dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti SPJS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Siang untuk Anda pendengar MMI Pro atau Monedo, kanal informasi dan inspirasi tadi itu sedia hadirkan di ruang dengan Anda siaran langsung pertandingan bola gitu ya, dan tentunya juga cukup luar biasa gitu ya pertandingan tadi Yordania versus Argentina, dan tentunya skor tadi ya sangat mengejutkan gitu ya, apalagi juga untuk Anda pecinta bola. Wah, ini salah satu pertandingan yang sangat menegangkan tapi luar biasa gitu ya. Argentina, waduh, skornya 3, Yordania 1 ya. Jadi untuk Anda semuanya, semoga makin lebih semangat, apalagi tadi program Pro 1 gitu ya di Manado siang kita sudah hadirkan secara langsung pertandingan yang telah terverifikasi tadi ya, skor akhir Yordania 1-3 melawan Argentina. Ini pertandingan berlangsung di Dallas Stadium Arlington dalam laga terakhir grup J Piala Dunia FIFA 2026. Dan yang pasti Argentina memang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar gitu ya sebelum pertandingan, sehingga pelatih Lionel Scaloni juga melakukan rotasi besar dengan mengistirahatkan beberapa pemain inti termasuk Lionel Messi di awal laga. Gol Argentina dicetak oleh Giovanni Lo Celso gitu ya, kemudian Lautaro Martinez sebagai

penalti, dan juga Lionel Messi melalui tendangan bebas setelah masuk sebagai pemain pengganti gol Yordania dicetak oleh Musa Altaamari. Dan nanti kemenangan ini juga membuat Argentina melaju ke babak 32 besar dan dijadwalkan nantinya menghadapi Cape Verde gitu ya. Sedangkan Yordania juga tersingkir dari turnamen, dan tentunya tadi beberapa informasi pertandingan yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya di kesempatan hari ini semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, karena masih banyak lagi nanti pertandingan-pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026 yang akan terus kami siarkan juga di RRI Pro 1 Manado bersama Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan untuk dini hari nanti juga ya, di pukul 3 waktu Indonesia Tengah esok Senin 29 Juni 2026, tentunya runner up grup A gitu ya. Tentunya 2A versus runner up grup B 2B gitu ya. Jadi nanti kita akan siarkan secara langsung babak 32 besar gitu ya, dari Stadion Los Angeles, Stadion Los Angeles. Dan yang pasti teman-teman semuanya di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena juga masih banyak informasi-informasi di Manado siang. Saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.

0: istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda

mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Ayo pendengar di sonar ini, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini jadi tambah semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan kawasi pendengar, tadi ada Marsanda featuring Andi Rianto, segalanya gitu ya yang sudah saya hadirkan, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Pendengar di Sumatera hari ini, apakah Anda pernah sempat mendengar gitu ya, Kemenkes dan The Lancet di sini luncurkan Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, di sini diinformasikan Kementerian Kesehatan, Kemenkes bersama The Lancet ini juga meluncurkan Komisi The Lancet Regional Heart Western Pacific gitu ya. Tentunya juga di Indonesia, langkah ini juga memang dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang juga mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Dan bahkan kabarnya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin gitu ya, mengatakan Komisi The Lancet ini mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, dan fokusnya juga peningkatan angka harapan hidup ini, umur harapan hidup sehat, dan cakupan UHC gitu ya, serta angka kelahiran total nasional. Tentunya di sini menurut Menkes Budi, Indonesia telah sudah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada tahun 2025. Jadi yang optimistis gitu ya, target usia harapan hidup di atas 76 tahun ini bisa dicapai dalam beberapa dekade mendatang, pendengar. Dan bahkan Menkes Budi juga menargetkan gitu ya, peningkatan umur harapan hidup sehat atau health gitu ya, dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Dan bahkan ia menyebut cakupan JKN ini mencapai 99% penduduk. Namun OHC ini juga tidak diukur dari kepemilikan BPJS gitu ya. Dan Menkes juga menambahkan 4 kebijakan strategis ini juga sudah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan juga tercapai pada tahun 2029. Dan karena itu ia berharap juga berbagai riset yang dilakukan melalui komisi tersebut juga bisa mendukung pencapaian target-target tersebut, pendengar. Dan bahkan ia mengungkapkan riset-riset yang dilakukan ini harus sesuai dengan kerangka yang sudah disusun, karena langkah ini dilakukan agar hasilnya nanti bisa mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id gitu ya. Perbaharui informasi Anda di portal beta kami di rri.co.id, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, yang masih dengan anda pendengar tadi sudah kita hadirkan di ruang dengar anda dan Sunny Work juga ada But You Know, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar anda. Dan yang pastinya pendengar, di semua hari ini kurangnya penerapan pola hidup sehat ini masih menjadi tantangan di berbagai kalangan masyarakat gitu ya, karena kebiasaan seperti konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan, kurang olahraga, tidur tidak teratur, dan juga minimnya konsumsi buah dan sayur, ini dinilai juga berkontribusi terhadap meningkatnya resiko berbagai penyakit. Dan tentunya dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejumlah tenaga kesehatan juga mengingatkan bahwa gaya hidup yang tidak sehat ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan penyakit jantung. Dan selain itu juga kebiasaan merokok, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, serta kurangnya aktivitas fisik ini juga bisa memperburuk kondisi kesehatan dalam jangka panjang. Dan di sisi lain, pendengar, kesibukan bekerja dan juga penggunaan gawai yang berlebihan ini membuat banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk dalam waktu lama. Jadi kondisi ini juga menyebabkan aktivitas fisik semakin berkurang dan berdampak juga pada menurunnya kebugaran tubuh, pendengar. Dan di sini masyarakat dihimbau untuk mulai menerapkan pola hidup sehat melalui langkah-langkah sederhana seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian olahraga secara rutin gitu ya, minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, memperbanyak minuman air putih, kemudian juga mengelola stres dengan baik, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga disarankan agar kondisi tubuh kita bisa dipantau sejak dini. Dan bahkan para ahli juga menilai bahwa membangun kebiasaan hidup sehat ini tidak harus dilakukan secara drastis gitu ya. Tentunya perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini juga bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Jadi dukungan dari keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan sekitar ini juga berperan penting dalam menciptakan budaya hidup sehat. Jadi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, ini juga diharapkan angka penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat ini dapat ditekan, sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, pendengar. Oke, yang pasti untuk anda di sore hari ini masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan anda. Tentunya juga lagu-lagu spesial yang akan kita hadirkan juga untuk menemani anda di sore hari ini, spesial lagu-lagu mancanegara ya. Oke, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya ada banyak lagu-lagu spesial yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani anda.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya,

Oke, benar tadi ada Celine Dion dengan Then You Look At Me yang sudah saya hadirkan di Ruang Dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga yang mendengarkan Pro 1 Morning Radio, apalagi dalam perjalanan ke mana-mana tujuan Anda hari ini. Juga semoga semua dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Morning Radio, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pasti untuk pecinta bola jangan pernah lewatkan. Untuk dini hari nanti karena kita hadirkan runner up grup A gitu ya versus runner up grup B babak 32 besar gitu ya. Tentunya pertandingan untuk dini hari nanti untuk esok Senin 29 Juni 2026, tentunya di Stadion Los Angeles Stadium ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena setiap pertandingan bola ya, yang pastinya pertandingan bola dunia 2026, tentunya akan kami hadirkan, kami siarkan secara langsung di Ruang Dengar Anda bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Oke, di sore hari ini untuk Anda yang sedang menikmati istirahat siangnya ataupun mungkin hari ini lagi bersantai saja gitu ya, berkumpul bersama dengan keluarga, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Semoga tambah bersemangat hari ini mendengarkan Pro 1, apalagi yang juga sedang menjalankan kegiatan-kegiatannya bersama orang-orang terkasih. Mungkin ada baru pulang ibadah ataupun juga mungkin ada yang ibadah siang gitu ya. Ya, di untuk Anda semuanya juga semoga hari ini juga dilancarkan kegiatan-kegiatannya, apalagi juga untuk Anda umat Kristiani di selamat hari ini, selamat berhari Minggu, selamat beribadah juga untuk Anda. Oke, pendengar di kesempatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, apalagi di kesempatan hari ini yang mungkin ada yang terbaring sakit, sedang tidak enak badan gitu ya. Ya masih semoga cepat pulih, tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini ada beberapa informasi era Steve Clark gitu ya bersama timnas Skotlandia, kabarnya resmi berakhir usai menjalani laga Piala Dunia 2026 gitu ya. Pelatih berusia 62 tahun ini tuh memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Skotlandia dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Tentunya keputusan dari Steve Clark ini juga diumumkannya tidak lama setelah peluang Skotlandia lolos ke fase gugur tertutup gitu ya, dan hasil kemenangan Kroasia atas Ghana juga menjadi The Tartan Army juga dipastikan tersingkir dari persaingan pendengar. Dan Skotlandia sebenarnya mengawali turnamen ini dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti gitu ya. Namun hasil ini dinilai belum cukup meyakinkan karena gagal memperbaiki selisih gol yang menjadi salah satu penentu klasemen. Performa Skotlandia tentunya kemudian merosot tajam, kekalahan 0-1 dari Maroko dan dibantai Brasil 0-3 membuat mereka ini hanya mengoleksi 3 poin, yakni enggan selisih gitu ya, gol minus 3, sehingga gagal masuk dalam daftar tim peringkat ketiga terbaik. Dan tidak lama setelah gagal tersebut, Clark ini juga tentunya memilih mengakhiri pengabdiannya yang telah berlangsung sejak 2019. Padahal dia ini baru saja gitu ya memperpanjang kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Skotlandia untuk 4 tahun ke depan. Dan yang pasti dalam pernyataan perpisahannya, Clark ini juga tentunya menyampaikan pesan emosional, dan pesan ini juga ditujukan kepada para pemain yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya bersama tim nasional. Dan bahkan menurut dari Clark sendiri gitu ya, para pemain Skotlandia ini tuh layak mendapatkan semua pujian dan keaguman atas permainan mereka di Piala Dunia 2026. Dan ia pun berterima kasih sudah memberikan dia kesempatan berada di situ gitu ya. Dan dia juga mendoakan agar tetap sukses untuk timnya. Dan tentunya kepergian Clark ini juga memang menjadi momen yang emosional gitu ya bagi sepak bola Skotlandia. Di bawah kepemimpinannya sendiri, tim nasional ini berhasil kembali tampil di dua edisi Piala Eropa dan mengakhiri penantian yang panjang tapi di Piala Dunia sejak 1998. Dan meski langkah Skotlandia di Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat dari harapan gitu ya, tapi warisan dari Clark ini juga memang tetap mendapat pengakuan juga pendengar ya. Bahkan ya dinilai sebagai sosok yang
sudah berhasil gitu ya mengangkat kembali daya saing tim nasional di level internasional, dan bahkan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia bahkan menyebut Steve Clark ini juga memang sebagai pelatih tim nasional tersukses sepanjang sejarah. Karena pengakuan tersebut menjadi penutup yang layak juga atas perjalanannya dan perjalanan panjangnya juga membangun kembali sepak bola Skotlandia gitu ya. Dan pendengar, kini Skotlandia sudah memasuki babak baru gitu ya, dan menjadi salah satu tim yang luar biasa. Tentunya Skotlandia juga dengan mencari sosok pengganti yang mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun Clark, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum kebangkitan sekaligus membawa The Tartan Army ini kembali bersaing di turnamen besar, pendengar. Oke, mas, itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di Roadinger Anda. Piala Dunia 2026 berakhir pahit. Steve Clark pamit undur diri dari Skotlandia gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita siang hari ini pendengar edisi Minggu 28 Juni 2026.
1: Kami laksanakan dengan prinsip dasar, yang pertama yaitu dengan integritas, tentu kita mengacu pada aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kami laksanakan secara objektif, artinya penilaian seleksi itu terukur dan tidak memihak kepada siapapun.
0: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, informasi tentang perbaikan jalan rusak di Talaut oleh jemaat gereja dan bidan perbatasan minta bantuan beasiswa dilaporkan oleh Hendrasa.
2: Swadaya masyarakat tergabung dalam 8 jemaat di Pulau Salibabu akhirnya memperbaiki jalan rusak di pulau tersebut. Dari arah Lirung, Salibabu dan Moronge dilakukan perbaikan jalan berlobang. Ketua Sinode Gemita Talaut, Pendeta Arnold Abbas mengatakan, dari total panjang jalan sekitar 14 km, diperbaiki swadaya masyarakat di 4 km jalan tersebut dengan menggunakan dana gereja. Hal ini menjawab keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan rusak yang menghambat akses transportasi di sejumlah desa di Pulau Salibabu.
3: Lirung, ruas jalan Lirung, Moronge, sampai Salibabu. Itu kira-kira boleh sekitar 3-4 kilo, toh. Nah, kan tidak semua ada, ya kan itu jalan-jalan yang rusak, toh. Kalau ruas jalan Lirung sampai Salibabu itu 12 kilo. Nah, yang rusak itu sekitar 3-4 sampai 5 kilo, toh. Rusak lubang-lubang gitu.
2: Akses jalan rusak tersebut dikeluhkan sejak lama oleh masyarakat kepada pemerintah. Namun hanya beberapa ruas jalan yang diperbaiki. Jalan rusak tersebut pun terkadang tidak bisa dilalui saat kondisi hujan deras karena sering tergenang air, dan beberapa kali pengguna transportasi di sana mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Hari Bidan Nasional pada 24 Juni 2026 lalu, bidan daerah menyuarakan aspirasi ke pemerintah. Diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kompetensi tenaga bidan melalui penyediaan beasiswa pendidikan profesi. Harapan tersebut disampaikan mengingat sebagian besar bidan masih berpendidikan diploma 3 atau D3. Sementara jumlah bidan yang telah menyelesaikan pendidikan profesi masih sangat terbatas, yakni sekitar 8 orang di daerah Talaut. Sawitri Merta, bidan di RSUD Malah, mengatakan keterbatasan jumlah tenaga bidan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kendala bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Sebab jika seorang bidan meninggalkan tempat tugas untuk kuliah, pelayanan kepada masyarakat berpotensi terganggu karena kekurangan tenaga.
4: Mungkin ada alokasi dana khusus untuk beasiswa untuk bidan, karena sebagian besar bidan ini masih D3. Profesinya saja setelah ini baru 8. Dibanding profesi keperawatan yang nurse, sudah banyak sekali yang nurse. Tapi bidan profesi baru 8. Kesempatan ada. Tetapi karena bidan jumlahnya sedikit, izin untuk tugas belajar apalagi meninggalkan tempat itu susah sekali. Karena kalau bidan keluar berarti bidan yang ada di lapangan berkurang. Sementara tenaganya memang sangat dibutuhkan.
2: Meski demikian, hadirnya sistem perkuliahan daring menjadi solusi yang memungkinkan bidan tetap menjalankan tugas sambil menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Karena itu para bidan berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran setidaknya dalam bentuk bantuan atau beasiswa pendidikan agar lebih banyak bidan dapat melanjutkan studi ke jenjang profesi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebidanan dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak yang semakin berkualitas di daerah Talaut. Demikian Hendra Asok melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut sukses menggelar turnamen Sport Mobile Legend Kopolres Cup 2026.
5: Atmosfer kompetisi berkelas mewarnai aula Polres Kepulauan Talaut pada Sabtu 27 Juni kemarin. 4 tim e-sport tangguh saling adu strategi dalam babak semifinal dan grand final turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Setelah melalui pertarungan sengit sejak siang hingga malam hari, tim New Order akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah menumbangkan tim Prodisa di babak grand final. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh tim Polsek Melongane setelah menyisihkan tim Night Ravens. Kapolres Kepulauan Talaut Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Sulistyo Nugroho melalui Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda memberikan apresiasi tinggi atas sportivitas para peserta. Ia berekspektasi turnamen ini bisa menjadi batu loncatan bagi pro player lokal untuk melangkah ke tingkat provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat terus menjadi wadah kreativitas yang positif bagi generasi muda di Kepulauan Talaut untuk menyalurkan bakat mereka di bidang teknologi dan e-sport, sehingga mampu membentengi mereka dari kegiatan negatif atau kenakalan remaja.
6: Nasional. Ya, barangkali kalau ada juga secara internasional perbandingan ini bagai juga generasi yang punya masa depan.
5: Acara yang berlangsung aman dan kondusif ini ditutup secara resmi oleh Kapolres melalui Wakapolres. Selain sebagai ajang unjuk bakat, turnamen ini juga sukses mempererat sinergitas dan kemitraan antara institusi Polri, komunitas e-sport, dan masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 1 Kota Mobagu menuntaskan tahapan penerimaan siswa baru dengan kuota 468 orang.
7: SMA Negeri 1 Kota Mobagu telah menuntaskan tahapan pendaftaran pada pekan lalu dan saat ini sedang melaksanakan proses verifikasi sesuai dengan jalur masuk tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMA 1 Kota Mobagu, Masyuri Podomi, mengatakan sampai saat ini jalur masuk sekolah masih mengacu pada domisili, prestasi, afirmatif, dan perpindahan orang tua. Podomi menyatakan pihak sekolah menjaga objektivitas dan transparansi dalam penerimaan siswa baru.
1: Kami laksanakan dengan prinsip dasar. Yang pertama yaitu dengan integritas, tentu kita mengacu pada aturan yang ada. Kemudian yang kedua, kami laksanakan secara objektif, artinya penilaian seleksi itu terukur dan tidak memihak kepada siapapun.
7: Kapasitas penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Kota Mobagu sebanyak 468 orang untuk 13 rombongan belajar. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, hukum tua petahana Desa Tombasian Atas Kecamatan Kaongkoan Barat Trace Rawung ST mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan tanggalkan segala perbedaan.
8: Hukum tua petahana Desa Tombasian Atas Kecamatan Kaongkoan Barat Trace Rawung sarjana teknik terpilih kembali pada pemilihan hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan yaitu 2026 sampai dengan 2034. Terkait terpilihnya kembali dengan perolehan 457 suara, hukum tua petahana Trace Rawung tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada warga masyarakat yang telah memilih dia. Dan kepada warga masyarakat Desa Tombasian Atas yang tidak memilih dia, Rawung mengajak untuk kembali bersama-sama bergandengan tangan membangun desa dengan meninggalkan segala perbedaan pilihan waktu pilhut lalu.
9: Yang sungguh memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan begitu juga dengan yang tidak mendukung kepada saya untuk bekerja bersama-sama untuk kepemimpinan 8 tahun ke depan. Mari torang bersama-sama membangun Desa Tombasian Atas. Tinggalkan perbedaan yang ada. Mari kita lanjut dengan kepemimpinan untuk masyarakat Desa Tombasian Atas yang membangun desa tercinta ini yang makmur, sejahtera, aman, dan damai.
8: Sementara itu, pelaksana harian Hukum Tua Desa Tombasian Atas, Jack Lomboan, tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya dan akan kembali bertugas di kantor Kecamatan Kaongkoan Barat, mengharapkan warga masyarakat menjaga menciptakan situasi kondisi yang kondusif jelang pelantikan Hukum Tua pada tanggal 6 Juli 2026. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan in-depth news produksi bidang pemberitaan RRI Manado.
10: Meresahkan masyarakat, Polisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat
11: untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya, lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan, cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal.
10: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan. Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi harus menjadi perhatian serius baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya banyak kasus yang terjadi justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra kota yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang. Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi akhir-akhir ini.
12: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang termasuk masa-masa Kamtipmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita pemerintah Kota Manado tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini, terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan, tugas dan fungsi dari pemerintah, ya, kita laksanakan tugas tersebut. Nah, selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
10: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan. Sementara, Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Selain patroli, Polresta Manado juga melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam aksi begal dengan mengumpulkan keterangan saksi, pendalaman di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh polsek untuk mempercepat pengungkapan kasus. Kapolresta Manado melalui Kasat Reskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
13: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
10: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel menegaskan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
14: Setiap malam, Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau pos kambingan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru aktif patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Kapolres dan Pak Kapolres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob dan Polda Sulawesi Utara untuk mengatasi masalah kamtipmas. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
10: Sekda juga mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas dan pergaulan anak-anak, terutama di tengah kekhawatiran munculnya berbagai faktor pemicu tindak kriminal di kalangan remaja. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
13: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
10: Polresta Manado mengimbau pada masyarakat tetap waspada saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan warga, maka tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk berkembang. Sekian Indep News Produksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Saya Calvin Wisang undur diri dari ruang dengar Anda.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak mematah semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar. Dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Kami berikan kesempatan untuk Anda, saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Mas, kami nantikan kebersamaan Anda untuk Pro Dangdut di kesempatan hari ini, saudara pendengar Pro Sotera Rita Laut. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 4 sore nanti. Ya, dan saudara pendengar Pro Sotera Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda di kesempatan saat ini, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar, BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai hari ini, Minggu 28 Juni 2026 hingga Rabu 1 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan analisis BMKG, secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 hingga 20 knot. Kondisi tersebut berpotensi memicu tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau berada pada kategori sedang di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. BMKG Maritim Bitung mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan selama periode peringatan dini berlangsung. Masyarakat juga diminta memperhatikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang terbaru sebelum melakukan aktivitas pelayaran. BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan tinggi gelombang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, informasi cuaca maritim terbaru perlu terus dipantau sebagai langkah antisipasi terhadap potensi risiko di laut.

kbri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Terlaut, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung bersama Pro Satu RRI Terlaut melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Terlaut, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Kepulauan Terlaut menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tidak serta-merta berujung pada pidana penjara. Pendekatan tersebut mengacu pada penerapan asas ultimum remedium yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Irfan Haris Ardian, Jaksa Fungsional Kejari Talaut, menjelaskan laporan dari kepala desa tetap diterima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun apabila hasil pemeriksaan inspektorat menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan

0: Hei, Jen, nggak ada tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa mendapat duit cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dan orang ekonomi kreatif, no Jen. Nih, orang yang pandai dan baking kerajinan, desain baju, mau masak baking cookies unik, atau mau baking konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo, betul. Yang penting, kreatif, Jen. Rajin, pokoknya. Tahu memanfaatkan teknologi. Eh, jangan alia. Itu produk lokal. Banyak tuh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, teh.
0: Mm-mm.
1: Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Bisa, no. Dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin deng tong pekarya sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Itu dan tadi lagu milik Ashraf yang dengar dengan judul Sarmila. Ya mungkin ada di antara kalian yang bernama Sarmila. Ini lagu untuk Anda ya. Ya dan pastinya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama Prosator Derita Laut. Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda di sore hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini ya saudara pendengar. Jadi langsung aja bergabung di 0813-4749-4180 melalui WhatsApp. Sudah direkayasa dengan gaya. Ya kali ini ada lagunya Fethi Fera yang sedang-sedang saja digoyang you.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang.

0: Si TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kenapa ngono so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le ning boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyanda tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, kita sudah di sesi terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Polres Kepulauan Talaut sukses menggelar babak semifinal dan grand final turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Kepulauan Talaut Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kemeriahan babak puncak ini diawali dengan proses registrasi ulang oleh 4 tim tangguh yang berhasil lolos dari babak penyisihan, yaitu Polsek Melongwane, Prodisa Team, New Order, dan Naik Rifan. Atmosfer pertandingan langsung memanas sejak babak semifinal pertama yang mempertemukan Polsek Melongwane melawan New Order, di mana New Order sukses mengamankan tiket ke grand final. Langkah mereka kemudian disusul oleh Prodisa Team yang berhasil menumbangkan Naik Rifan pada laga semifinal kedua. Sebelum laga puncak dimulai, ketegangan sempat bergeser ke perebutan juara ketiga yang mempertemukan Polsek Melongwane dan Naik Rifan. Melalui perlawanan yang sengit, tim Polsek Melongwane akhirnya keluar sebagai pemenang dan mengunci posisi ketiga. Memasuki partai yang paling dinantikan, babak grand final menyajikan duel berkelas antara New Order dan Prodisa Team. Setelah melalui pertarungan strategi yang sengit, New Order akhirnya menasbikan diri sebagai sang juara pertama, disusul Prodisa Team sebagai juara kedua. Ya, kejuaraan seperti ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan menjadi batu loncatan yang berkelanjutan untuk menjaring dan mengasah mental para pro player lokal agar mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Lewat momentum ini pula, sinergitas antara Polri dan masyarakat diharapkan semakin erat, sehingga hubungan silaturahmi serta kemitraan yang harmonis antara institusi Polres Kepulauan Talaut dengan komunitas pemuda dapat terus terjaga demi terciptanya situasi Kamtikmas yang aman dan kondusif.

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar, Pro Soter Rarita Laut menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara tahun 2026, Polsek Kelirung, Polres Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Fun Run 5K. Acara olahraga santai ini mengusung tema Polri untuk masyarakat. Kegiatan lari santai dengan rute sepanjang 5 km tersebut dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2026. Lokasi yang dipilih adalah Gelora Pamelirung yang berfungsi sebagai titik start sekaligus finish bagi para peserta. Acara ini dibuka oleh Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda dengan didampingi Kapolsek Lirung Ibtu Peter Nender serta sejumlah unsur terkait. Melalui semangat ayo berlari sehat bersama Polri, pihak penyelenggara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Lewat kegiatan ini, aparat kepolisian berharap dapat mewujudkan semangat sehat, solid, dan presisi. Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui olahraga. Menurutnya, olahraga bersama menjadi sarana efektif dalam membangun komunikasi yang lebih interaktif sekaligus menanamkan pentingnya pola hidup sehat. Ia juga berharap kegiatan olahraga seperti ini mampu melahirkan generasi muda yang sehat dan berprestasi sehingga ke depan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Saudara pendengar Pro Satwa Rita Laut, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Lirung menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengikuti kick-off meeting pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik PEKPPP Mandiri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 secara virtual. Rangkaian acara diawali dengan laporan pelaksanaan, diikuti sambutan hangat sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Memasuki sesi inti, para peserta dibekali pemaparan mendalam mengenai instrumen penilaian PEKPPP tahun 2026 serta pengenalan teknis aplikasi PEKPPP Mandiri yang akan menjadi instrumen digital utama dalam mengukur performa pelayanan publik. Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya-jawab guna mengupas tuntas berbagai kendala teknis di lapangan. Seluruh rangkaian agenda nasional yang diikuti oleh Lapas di Ujung Utara Indonesia ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar hingga akhir acara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, masih dengan musik dan juga informasi kami temani ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dan informasi selanjutnya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya, setelah menyelesaikan fase grup di hari ini, saudara pendengar, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia berikutnya masuk di round of 32 atau di 32 besar, ya, yang akan membuka laga pada round of 32 akan berlangsung pada sebentar, ya, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Tengah, mempertemukan Afrika Selatan melawan Kanada. Jadi untuk sebentar saudara, pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, Afrika Selatan melawan Kanada, dan pada malamnya akan mempertemukan Brasil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Jerman melawan Paraguay di pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah dini hari, ya, pada tanggal 30 Juni 2026. Dan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada tanggal 30 Juni 2026, mempertemukan Belanda melawan Maroko. Ini yang dapat kami informasikan, ya, untuk Anda di kesempatan sore hari ini, mengingatkan untuk para pencinta bola, ya, untuk Piala Dunia 2026 akan masuk pada round of 32, ya, babak 32 besar di Piala Dunia 2026 ini. Jadi dibuka oleh penampilan dari Afrika Selatan melawan Kanada, Brasil melawan Jepang, Jerman melawan Paraguay, dan Belanda melawan Maroko.

Mendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Saudara pendengar Pro Software Rita Laut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengikuti kegiatan virtual kick off of evaluasi kinerja pemerintah digital tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanes BK Kamagi, bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik beserta jajaran secara daring dari ruang rapat Dinas Kominfo dan Statistik Talaut. Acara dibuka oleh PLT Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tribirowo dengan mengusung tema menuju evaluasi kinerja Pemdi yang berdampak. Evaluasi tersebut menjadi langkah awal dalam mengukur kesiapan dan pencapaian digitalisasi instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memperkuat infrastruktur serta tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Merespon agenda tersebut, Pemkab Talaut berkomitmen penuh untuk menyelaraskan program daerah dengan target transformasi digital nasional. Komitmen ini diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan akuntabel di lingkungan pemerintah kabupaten. Kegiatan evaluasi ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 26 Juni 2026 dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB.

0: Kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI, talat khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, di kesempatan sore menjelang malam hari ini, saudara pendengar, kami kembali hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Dan sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, ya, kali ini saudara pendengar, informasi ya dari dunia olahraga sepak bola ya, berhubung kita saat ini lagi perhelatan Piala Dunia 2026 ya. Nah, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, tim-tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Ada sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika yang berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Nah, negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain ada Afrika Selatan, Tanjung Verde, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Demokratik Kongo, dan juga Aljazair. Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika atau Confederation of African Football, CAF, Patrice Motsepe merespon positif capaian tim asal benua Afrika tersebut. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 kali ini. Dengan format baru yang diikuti 48 negara peserta. Sementara itu Tunisia menjadi satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju setelah tersingkir pada fase grup. Republik Demokratik Kongo juga mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Dunia. Babak 32 besar akan mempertemukan sejumlah wakil Afrika dengan lawan-lawan kuat. Maroko dijadwalkan menghadapi Belanda, Senegal bertemu Belgia, Aljazair melawan Swiss, Mesir menghadapi Australia. Kemudian Ghana bersuak dengan Kolombia, Republik Demokratik Kongo ditantang Inggris, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Tanjung Verde melawan Argentina, sedangkan Afrika Selatan akan menghadapi Kanada.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Hey!

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Saudara pendengar Pro Soteri Atau Laut, masih dengan masih juga informasi kami temani Anda untuk saat ini, dan masih juga mengenai peralatan Piala Dunia 2026. Nah, saudara pendengar Pro Soteri Atau Laut, Afrika Selatan menghadapi Kanada akan menjadi laga pembuka babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim akan saling berhadapan dalam debut babak gugur di Sophie Stadium Los Angeles pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Afrika Selatan memulai perjalanan di Piala Dunia dengan kekalahan telak 2-0 dari Meksiko pada pertandingan pembuka. Ditambah dua kartu merah untuk Yaya Sitole dan Temba Sowane sempat membawa kekhawatiran kepada tim berjuluk Bafana-Bafana itu. Tidak perlu dikatakan, Hugo Broos, 74 tahun, kepala pelatih tertua di Piala Dunia 2026, berhasil memimpin kebangkitan luar biasa. Afrika Selatan berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 untuk memastikan posisi kedua di grup A. Broos menambahkan jika para pemainnya menampilkan mentalitas yang sama seperti saat melawan Korea Selatan, mereka memiliki kesempatan untuk menang. Terlebih menurutnya, Kanada adalah tim yang sangat tangguh yang menuntut tim asuhannya untuk tampil di level terbaik. Sementara Kanada menjadi negara tuan rumah Piala Dunia pertama yang memainkan pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri. Meski gagal memuncaki kedua grup B, tim asuhan Jesse Marsh itu menciptakan banyak hal positif selama fase grup. Kanada mencetak 8 gol dan melepaskan 21 tendangan tepat sasaran di Piala Dunia 2026. 10 tendangan tepat sasaran lebih banyak daripada gabungan dua kampanye Piala Dunia mereka sebelumnya. Kendati begitu, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh tidak menampikkan ketangguhan Afrika Selatan. Bahkan Jesse memuji kehebatan Broos yang mampu membawa Afrika Selatan bangkit dari dua kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menurutnya menjadi suatu petunjuk tim seperti apa yang akan Kanada hadapi nantinya. Jesse mengungkapkan bahwa para pemainnya siap menunjukkan yang terbaik untuk menghadapi Afrika Selatan. Satu-satunya pertemuan Afrika Selatan dan Kanada terjadi di laga persahabatan pada 21 November 2007. Pada laga tersebut, Afrika Selatan menangkan 2-0 atas Kanada.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, saudara peringat Prof. RRI, kalau selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama kali ini dengan judul Cinta Anissa, persembahan dari RRI Pontianak.

0: Ya Allah.
1: Kamu ini kenapa sih? Coba-coba ibu lihat.
0: Ibu, gak apa-apa kok. Nisa tadi tidak hati-hati saja, Bu.
1: Kamu ini. Ya sudah, dicuci dulu tanganmu. Terus kasih plester sana.
0: Iya, Bu. Oh ya, Bu. Plesternya di mana ya?
2: Coba lihat di laci sana, di meja telepon itu.
0: Sudah, Bu. Makasih ya. Sini, Bu. Biar Nisa lanjutkan lagi.
1: Sudah. Biar nanti dilanjutkan sama Bi-nya aja. Tuh, jari kamu. Untung gak besar lukanya. Dah, kamu kesana aja. Nunggu jadinya saja.
0: Ah, Ibu. Ini kan hanya tergores saja. Kecil kok lukanya. Besok juga sudah sembuh.
1: Kamu ini biar kecil, kalau nanti infeksi bagaimana? Terus jadi kena tetanus. Ih, jangan, Ibu gak mau.
0: Ih, Ibu lebay amat sih. Iya, makasih ya, Bu ya. Ibu tersayang.
1: Sudah. Jangan peluk-peluk gini, gerah nih ah. Lagian kamu bantu Ibu di dapur tapi pikirannya kemana-mana.
0: Maksud Ibu?
1: Kamu ngelamunin apa sih tadi? Hati-hati loh, anak gadis jangan banyak ngelamun.
0: Ah, enggak kok, Bu. Siapa juga yang ngelamun? Tuh, pisaunya saja yang terlalu tajam. Nisa angkat telepon dulu ya, Bu.
1: Iya.

0: Nisa di mana ya, Bu? Apakah dia sudah makan?
1: Ah, palingan dia di kamar ya. Tadi katanya sih masih kenyang. Biasalah ya. Anak gadis kan gak mau makan malam-malam.
0: Diet begitu. Ada-ada saja anak gadis ayah itu. Ya, asal jangan sakit saja dia, Bu.
1: Ya itulah ya. Ibu kok masih belum terima ya? Dan kesal sekali.
0: Masalah apa, Bu?
1: Ayah ini gimana sih? Kok bisa lupa? Itu yang malam kemarin kita ke rumahnya Pak Arga itu. Sebel Ibu ya.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan hanya menurut kemauan Nisa saja, Bu. Tapi kalau dari pihak sana menolak, mau bagaimana lagi, Bu?
1: Sok kecakepan ya. Padahal, apa sih kelebihan dia? Biasa-biasa aja tuh. Jauh kalau dibandingkan putri kita.
0: Aduh, sudahlah, Bu.
1: Sudah. Selalu begitu.
0: Jangan emosi begitu. Nanti darah tinggimu naik lagi loh. Yuk, kita istirahat saja, Bu.
1: Kesel ayah ini. Kok bisa ya ayah ini sabar kayak gini terus? Ibu ini kesal. Merasa direndahkan. Belum lagi kalau itu ibu-ibu di komplek ini sampai tahu. Mau tahu di mana muka ibu ini?
0: Ya, di depan lah, Bu. Ada-ada saja ibu ini.
1: Ya. Ibu masih ngomong kok ditinggal kayak gini sih. Ya.

0: Nisa? Anissa? Ibu masuk ya. Eh Nisa, kamu ini kenapa nak? Nisa?
1: Iya Bu. Nisa gak apa-apa kok Bu. Hanya Nisa kasihan saja dengar kabar Mas Farid.
0: Eh, kamu nangis gitu gak ada manfaatnya. Sudah, biar saja itu. Itu kan karma namanya. Dia itu menolak kamu.
1: Kok ibu ngomongnya begitu? Tidak baik, Bu. Bagaimanapun, dia juga tetangga kita.
0: Iya, ibu tahu. Tapi itu akibat dia mengecewakan kamu dan mempermalukan ayah dan ibumu ini. Sudahlah, jangan ditangisi. Makin besar kepala dia nanti.
1: Ya Allah, hilangkanlah amarah di hati ibuku. Maafkan ibu, ya Allah. Hapuskanlah rasa sakit di hatinya. Hamba sadar, memang ada rasa sakit saat itu. Tapi kenapa hamba tidak bisa membuang namanya di hati ini? Kenapa ya Allah? Apalagi dia sedang tertimpa musibah. Ya Allah.

0: masalah itu, saya tidak bisa memutuskan, Pak. Ya, nanti saya sampaikan jawaban saya. Iya, Pak, saya paham. Ya, saya maafkan. Ya, tidak mengapa. Kita kan bertetangga, Pak. Waalaikumsalam.
1: Telepon dari mana ya? Serius begitu?
0: Dari Pak Arga, Bu. Ayah yang nelpon. Tanya kondisi Farid bagaimana.
1: Ayah ini bagaimana sih? Sudah dipermalukan, masih saja. Itu karma ya, karma. Karma dia ke kita.
0: Us. Kamu ini gak baik ngomong begitu, Bu. Dia itu tetangga kita, saudara kita juga.
1: Enggak, pokoknya ibu gak mau. Ibu masih sakit hati.
0: Lala, Bu, bentar dulu. Mau kemana, Ibu?
1: Ayah nih.
0: Duduk dulu lah.
1: Apalagi sih ya?
0: Ini ayah mau bicara.
1: Ih, kesel, Ibu.
0: Bu, coba ibu hilangkan dulu amarah ibu.
1: Emang bisa?
0: Iya, tidak baik lo memendam dendam. Dosa, Bu. Justru dengan kita memaafkan mereka, hati kita akan lebih lapang nanti.
1: Iya, beda ya, beda. Ibu kan beda dengan ayah. Ayah sabar, ayah baik. Biar aja kalau gitu.
0: Ibu, jadi ingat waktu kita bulan madu dulu ya.
1: Wah, ya nih, kesel itu diinget-inget
0: ya,
1: lagi.
0: Begitu aja ngambek.

0: Menurut kamu bagaimana, Nak?
1: Kalau Anissa menyerahkan sepenuhnya kepada ayah, nah, bagaimana baiknya ya?
0: Tapi, Nak, apa kamu benar-benar mencintai dia? Ingat, Nak, berumah tangga itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Apa kamu sanggup?
1: Kalau memang dia adalah jodoh yang dikirimkan Allah untuk Anissa, insya Allah ya, Anissa sanggup.
2: Nisa, jangan. Ibu tidak setuju ya. Bagaimana masa depan kamu, Nak? Bagaimana? Ibu gak bisa bayangkan.
0: Bu.
2: Apalagi ya?
0: Coba kamu duduk dulu. Nih, minum dulu dan istighfarlah, Bu.
2: Ayah ini ya.
0: Datang-datang langsung marah.
2: Lagian ayah ini bagaimana sih? Kan ibu sudah bilang langsung ditolak. Ngapain juga mesti tanya-tanya Anissa,
0: sabar,
2: lagi
0: Bu,
2: Nisa
0: sabar.
2: Itu anak kita ya, anak kita.
0: Iya, ayah paham.
1: Maaf ayah, ibu. Biar Nisa ke kamar dulu. Nisa mau zuhur.
2: Pokoknya ya, denger nih ya, ibu tidak setuju. Ibu tuh pingin Anissa punya masa depan yang bahagia ya. Punya suami yang mencintai dia dan normal ya, bukan kayak dia.
0: Iya Bu, ayah paham dengan keinginan ibu.
2: Ayah ini gimana sih?
0: Ayah juga demikian Bu. Ayah juga sangat sayang sama Nisa. Dia anak kita satu-satunya Bu.
2: Iya kalau sudah begitu.
0: Iya Bu, tapi sebagai orang tua ayah tidak mau egois, Bu.
2: Maksud ayah gimana? Ibu egois gitu, iya?
0: Ya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Sabar, sabar.
2: Oh, sabar bagaimana lagi
0: ayah
2: sih, ya?
0: Ayah nggak ngomong gitu kok, Bu. Istri ayah yang paling baik. Cuma untuk masa depan anak kita, kita tidak bisa memutuskan sepihak, Bu. Anissa harus memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Dia kan sudah dewasa,
2: tapi
0: Bu.
2: Tapi ya, ibu ini masih sakit hati. Kenapa dengan kondisi yang sekarang baru dia mau melamar Anissa?
0: Iya,
2: kemarin kemana? Dia itu menolak Anissa. Terus kemana calonnya itu ya? Kemana? Kenapa dia tidak nikah sama calonnya itu? Malah milih Anissa.
0: Iya, Bu, sudah. Kita serahkan semuanya sama Anissa saja.
2: Pokoknya ibu nggak mau.
0: Ya, kita hanya mengarahkan. Masa depannya biar dia yang memilih. Ibu percaya sama ayah kan?

0: Alhamdulillah, Lisa, kamu sudah sah jadi milikku, bidadari surgaku. Terima kasih ya, kamu mau menerima aku yang kurang sempurna ini, dan mau memaafkan kesalahanku yang lalu. Aku memang bodoh, Nisa. Tidak melihat jelas ada ternyata mutiara indah yang ada di dekatku. Aku janji, Nisa, akan menyayangimu selama hidupku, Nisa.
1: Sudahlah, Mas. Lupakan yang telah berlalu. Allah sudah mengirimkan Mas sebagai imamku. Insya Allah, rumah tangga ini akan berjalan bahagia ya, Mas.
0: Amin.
1: Oh ya, Mas, akad sudah selesai. Nih, masih mau lanjut resepsi kan?
0: Iya dong, sayang. Tapi kamu cantik sekali. Nisa, Nisa, hatimu ini mulia sekali, sayang. Sangat beruntung Mas ini bisa memiliki kamu. Tapi apa kamu tidak malu dengan kondisi Mas yang begini, istriku? Tapi coba dong kamu berkaca. Wajahmu merah begitu.
1: Kenapa harus malu, Mas? Nisa malah bangga bisa menikah dengan orang yang sangat Nisa cintai.
0: Alhamdulillah. Ya. Ternyata Allah memberikan hadiah terindah untuk Mas ini. Apalagi setelah peristiwa kecelakaan itu. Denganmu di sisi Mas ini, tentunya Mas yakin semangat untuk terapi. Bantu Mas ya, sayang.
1: Apaan sih, Mas ini? Genit gitu. Ya, insya Allah Nisa selalu bantu untuk Mas.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Setelah cobaan yang kau berikan, engkau menggantinya dengan kebahagiaan yang berlimpah. Maafkan atas kehilafan hamba ya Allah, yang tidak melihat berlian indah di dekatku. Hamba janji ya Allah, akan menjaga dengan segenap jiwa hamba. Amin.
2: Anissa, Farid, ayo cepat turun.
0: Siapa itu?
2: Tamu sudah mulai berdatangan ini, ayo.
3: Iya, Bu, iya.
0: Itu ibu ya. Iya, Bu, sebentar, Bu, ya.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, di kesempatan kali ini ya kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Saudara pendengar, sebagai informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pertemuan dengan guru besar dari berbagai universitas lebih intensifkan. Presiden berharap pertemuan digelar setiap bulan karena kepala negara membutuhkan pemikiran dari guru besar. Presiden Prabowo mengatakan sebagai kepala negara akan senantiasa jujur untuk menyampaikan kondisi bangsa termasuk yang terjadi di negara lain. Menurut kepala negara, kejadian di negara lain akan memberikan dampak kepada Indonesia. Presiden Prabowo mencontohkan, jika terjadi perang nuklir, rakyat Indonesia akan merasakan imbasnya walau jarak ke lokasi perang ribuan kilometer. Indonesia akan terkena dampaknya kendati Indonesia tidak terlibat di dalam peperangan tersebut. Dan pada kesempatan tersebut juga, Presiden Prabowo sempat bercanda soal penampilan sejumlah menteri yang berubah karena harus menjalankan amanah dari rakyat. Ia mencontohkan perubahan pada rambut Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Acara Sarasehan Kebangsaan dihadiri oleh 2.600 orang yang terdiri dari rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di tanah air, baik negeri maupun swasta. Dan pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan taklimat secara tertutup.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Soter dari Telaut, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 usai terjatuh di sirkuit TT Assen. Hasil tersebut membuat posisinya turun pada klasemen Moto3 musim 2026. Veda memulai balapan dari posisi ketujuh dengan penampilan yang sangat menjanjikan. Ia langsung merangsek ke kelompok terdepan sejak putaran pembuka. Memasuki putaran keempat, Veda sempat mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati David Almansa. Namun, Almansa segera merebut kembali posisi terdepan beberapa saat kemudian. Veda terus menekan para rivalnya untuk kembali bersaing memperebutkan posisi teratas. Beberapa manuver agresif membuatnya melebar sebelum akhirnya terjatuh pada putaran ke-8. Insiden tersebut membuat Veda gagal menyentuh garis finish dan kehilangan peluang meraih poin. Dampaknya, pembalap Honda tim Asia itu turun dari posisi ke-6 klasemen Moto3 2026. Veda merosot ke peringkat 7 klasemen dengan mengantongi 82 poin. Ia disalip oleh

oleh pembalap Malaysia Hakim Danis dengan jumlah poin yang sama, namun berbekal kemenangan pada balapan sebelumnya. Sementara itu, pemuncak klasemen Maximo Quiles mengambil alih pimpinan balapan setelah melewati Almanza. Keduanya terlibat duel ketat hingga lap terakhir. Quiles akhirnya memastikan kemenangan dengan keunggulan 0,513 detik atas Almanza. Marco Morelli melengkapi podium setelah finish di posisi ketiga. Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan Quiles di puncak klasemen sementara dengan 211 poin. Pembalap muda asal Spanyol itu juga berpeluang besar untuk menjadi juara dunia Moto3 musim ini.

0: Tari, kia pangana? Kita taruh kira nape muka rupa ndak tere terus di sekolah no? Ada masalah?
1: Iya noni, kita ini kasih yang hampir tiap hari dapat bully terus dari berandalan-berandalan di sekolah. Bagaimana kan kita mau cegah itu?
0: Alamak, bahaya kang. Nah, cara dan solusinya, yakinkan kamu untuk berani melawan, membela diri, melaporkan ke guru.
1: Oh, seperti itu ya?
0: Iya, nah dengan nganale jangan takut. Sekarang ini Pak Presiden so ada program Astacita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
1: Oh begitu, berarti kita ini sudah masuk di HAM kang, kalau dorang jaga bully terus Pak kita.
0: Iya, sudah masuk di HAM dorang pe perbuatan pangana itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
1: Oke deh, jadi sekarang ini kita semua berani balap perpa guru-guru.
0: Nah, mantap.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Software RRI Talaut, sampai di sini dulu Juli temani ruang dengar Anda di Lintas Talaut sore untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Kita berbisa untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Europa Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Uam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Top 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di ember-ember di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua

0: vaksinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
1: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhan gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita melakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
2: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke.
0: Debarkasi Batam dijadwalkan terus.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
3: Yang sekarang berjumlah 3.343 dan kembali 391 yang satu dapat meninggal dunia di sana dan yang satu belum juga di tanah air. Bila kita bangga dan berbahagia.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang bersama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia. Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus bisa prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
3: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multi flyer efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMK, UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, kami menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Kristen untuk edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Rita Laut. Berjumpa kita di malam hari ini di acara Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Telah diawali dengan satu lagu dari Dedi Dores berjudul Hanya Kau di Hatiku. Dan pendengar, tentu saja seperti biasa di setiap acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, yaitu Pak Kris di Tamako. Ya, halo, selamat malam Pak Kris. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Ya, terputus pendengar, mungkin ada gangguan jaringan untuk Pak Kris di Tamako. Dan sambil menunggu beliau tersambung lagi atau ada pendengar lain yang mau bergabung bersama Pro 1 RRI Rita Laut di acara Ruang Rindu malam hari ini, yang tentu saja harus request lagu-lagu zaman old atau lagu jadul,

Dan pendengar menyusul dari Dores, dengan Hanya Kau di Hatiku sudah ada Iwan Fals dengan Yang Terlupakan, Panbers Cinta dan Permata, dan lagu-lagu jadul yang lain yang sudah ada di playlist Pro 1 RRI Talauti malam hari ini.

Iya, tadi pendengar satu lagu dari Panbers yang berjudul Cinta dan Permata. Dan pendengar, ini bisa dibilang apa ya, kebetulan kayaknya. Karena setelah lagu ini, lagu tadi selesai, Iren baru membuka chat yang yang sudah tergabung bersama Pro 1 RR Ita Laut dari Pak Kris di Tamako. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mau request lagu Cinta dan Permata dari Panbers. Jadi Iren baru baca chatnya, tapi ternyata lagunya sudah diputarkan sebelum Iren membaca ini. Jadi bisa dibilang kebetulan ya, sudah Iren masukkan ke playlist sebelum Pak Kris request lagu Cinta dan Permata dari Panbers. Kemudian lagu Cinta dan Permata tadi Pak Kris mau kirimkan untuk seluruh pendengar Ruang Rindu Pro 1 RR Ita Laut. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan buat host yang lagi bertugas, semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran. Dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Dari Pak Kris di Tamako. Ya, terima kasih Pak Kris sudah bergabung bersama kami dan sudah request lagu. Ya, ini kalau pendengar ada yang ingin membalas lagu yang dikirimkan Pak Kris, yaitu Cinta dan Permata dari Panber, silakan bergabung bersama Pro 1 RR Ita Laut di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813 47 49 41 80.

Ya, sekali lagi Iren ucapkan terima kasih kepada Pak Kris yang sudah bergabung. Selamat beristirahat dan kiranya besok pagi dibangunkan dengan tubuh yang sehat diberkati untuk menjalankan aktivitas.

Iya, pendengar, untuk besok pukul 3 waktu Indonesia Tengah atau pada jam 3 subuh nanti ada pertandingan antara Afrika Selatan versus Kanada. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pada jam 1 pagi ada pertandingan yang ada di anime, khususnya Kapten Tsubasa, dan sekarang jadi di dunia nyata ya pendengar, yaitu Brasil versus Jepang. Dan dilanjutkan pada jam 3:30 pagi, masih di hari yang sama yaitu hari Selasa, ada Jerman versus Paraguay. Kemudian pada jam 9 pagi dilanjutkan oleh Belanda melawan Maroko.

Mungkin untuk malam hari ini, pendengar sekalian, khususnya orang-orang yang begitu antusias dengan pertandingan Piala Dunia untuk tahun ini, malam hari ini mungkin sedikit mengambil jeda ya, pendengar sekalian. Dan tidurnya cukup pulas. Dan nanti perang subuh kemudian juga ada sedikit taruhan ya, dengan hadiah yang dimulai dari murah sampai bahkan sangat mahal, akan dimulai lagi pada hari Selasa tanggal 30 Juni karena pertandingannya ini pertandingan tiga negara besar yang jika kita berkeliling kampung khususnya di Talaut dan bahkan di tempat lain yang begitu terpengaruh dengan euforia Piala Dunia ini, tiga negara yang benderanya selalu ada hampir di setiap rumah. Bahkan pendengar, saya pernah mendapatkan postingan konvoi pendukung timnas Brazil dan Jerman yang ada di wilayah Indonesia Timur yang lain. Kalau tidak salah ada di Ambon dan Manokwari ya. Ini mereka melakukan pawai untuk menyambut Piala Dunia pada episode tahun ini. Jadi pendengar, untuk sebentar atau besok ya, untuk besok jam 3 pagi ada pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Kemudian di hari Selasa ada Brazil melawan Jepang yang akan disiarkan pada jam 1 pagi atau pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan pada jam 4:30 ya. Jam 4:30 pagi atau pukul 04:30 waktu Indonesia Tengah, Jerman versus Paraguay. Dan pada jam 9 pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan oleh Belanda versus Maroko.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Hujan pada Selasa, ya, Senin pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke. Okay?

Iya, pendengar sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau sudah jam 11 malam. Dan hal itu berarti bahwa selesai sudah acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan Irin mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Telaut dalam acara Ruang Rindu. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena kami tetap akan menemani Anda sekalian sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam nanti. Dan pendengar, untuk menemani Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang berada di jalan ataupun yang sedang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih banyak dan akhirnya harus lembur, Irin menghadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda supaya Anda tetap melek bersama Irin di malam hari ini.

0: tadi, ah sayang sekali pendengar, umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini, masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Stafford yang terbang tadi menyundul bola, dan kali ini ada Bata. Bata umpan tadi ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripil. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripil keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu, dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Masih buka tendangan, sudah menolak, dan akhirnya pertahanan wasit Joao Cisneros asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana mungkin kalau pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang kita pada pagi hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan, betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat tinggi, meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo. Ya, nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda menghadapi melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke

Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan 7 ke arah gawang.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz membawakan program siaran untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongane, Kepulauan Telaut Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Yeah.

Ya, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di RRI Digital maupun di 101,2 MHz. Saat ini bersama saya Putri Silangen akan menemani Anda di edisi Senin 29 Juni 2026 hingga sebentar di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, tentunya di kesempatan kali ini kami akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda dengarkan. Ada musik pilihan, ada juga informasi dan program acara yang lainnya. Untuk itu tetaplah menyentuh hati bersama kami di 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Selanjutnya, seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi, sambil menantikan narasumber kita yang akan hadir untuk memberitakan firman kita, kami di studio akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di subuh menjelang pagi hari ini.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Iya, Perang Persoto RRI Telaut seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua. Dan sudah ada Ibu Pendeta Miske Atumwal STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan. Kesempatan yang indah baik di hari ini memulai seluruh tugas pekerjaan kita. Mari kita duduk sejenak bersama dalam program Mutiara Pagi, membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan pedoman bagi kita semua. Namun sebelum kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa memohon kekuatan dan hikmat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mengangkat pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha baik, yang terus memelihara kehidupan kami, yang sudah menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang boleh berlalu. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut, sehingga oleh napas hidup yang Engkau karuniakan, kami terus dimampukan untuk dapat menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Terlebih di hari ini, sebelum kami lebih jauh dalam segala kegiatan dan aktivitas kami, saat pagi hari ini kami akan mendasari kan perjalanan hidup kami di dalam terang kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam perjalanan kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami setiap maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami ini kepada-Mu. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya telah siapkan satu bagian bacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pada pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca mulai pada ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-23 di bawah bagian perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Yang menjadi tema perenungan di pagi hari ini dari pembacaan kita, yaitu Tuhan selalu ada di hidup kita. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mereka mengembara di padang gurun, dan selama perjalanan 40 tahun itu Tuhan menuntun mereka dengan dua cara. Pertama, kemah suci sebagai lambang kehadiran Tuhan. Itu dapat kita lihat pada kitab Bilangan pasal 1 ayat 47 sampai 53. Dan di dalam kemah suci itu ditaruh tabut berisi hukum Tuhan. Sebagaimana bacaan kita di pagi hari ini, Bilangan pasal 9 ayat 15 bagian A. Kedua, tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di saat waktu malam sebagai wujud penyertaan Tuhan. Jadi kapanpun tiang awan bergerak, bangsa Israel pun mulai berjalan. Dan jika tiang awan berhenti, maka bangsa Israel akan diam untuk berkemah. Kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir hendak mengajarkan mereka untuk perlu belajar melepaskan diri dari semua ikatan dan ketergantungan kepada Mesir. Itulah sebabnya perjalanan di padang gurun diperlukan untuk menggembleng iman mereka agar mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tiang awan sebagai cara yang dipakai Tuhan ini hendak menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin dan akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan bukan hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi ia juga akan menyertai dan melindungi mereka secara langsung. Singkat kata, bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umat dalam pengembaraan mereka. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, agama memang mengajarkan bagaimana cara manusia menjangkau Allah. Namun konsep ini tidak ada dalam kekristenan. Alkitab menegaskan bahwa Allah lah yang berinisiatif hadir dan terlibat dalam kehidupan umatnya. Di mana Tuhan hadir dalam setiap bagian kehidupan umatnya. Ia tidak hanya jauh di sana, transenden, tetapi juga hadir di sini, yaitu imanin, dalam realitas pergumulan nyata daripada manusia itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah di tengah-tengah perjalanan perjuangan hidup ini. Tuhan selalu sertai umat-umat yang terus bersandar percaya pada kuasa Tuhan. Penyertaan Allah bukan sebuah target yang harus diraih atau dikejar. Tapi penyertaan ada Allah adalah relasi, hubungan yang terus dipelihara melalui iman. Tuhan Yesus menjadi bukti nyata kehadiran dan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 18. Sebab itu kita perlu memohon kepada Tuhan agar dapat menyingkapkan mata rohani kita sehingga kita dapat melihat penyertaan dan tuntunannya di setiap langkah kita dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagaimana bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini menjadi catatan bahwa kita harus tunduk dan taat pada ketetapan Tuhan apapun itu. Sebagaimana bunyi firman Tuhan saat ini pada ayatnya yang ke-22. Berapa lamapun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik 1 bulan atau lebih, maka orang Israel harus tetap berkemah dan tidak berangkat. Nah, di saat tidak berangkat itu, mereka dituntut untuk dapat memelihara kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat-umat Tuhan yang telah diselamatkan, di mana umat-umat dituntun agar mereka dapat mematuhi segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, melakukan semua yang menjadi kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai umat-umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan apabila awan itu naik, haruslah mereka berangkat. Ini mengejarkan umat untuk tunduk dan patuh pada segala perintah-perintah Tuhan. Jadi boleh mau bilang bahwa nyenda ada tawar-menawar dengan Tuhan dengan mengatakan bahwa oh, ini tenda baru dibuat, harus dibongkar karena harus berangkat. Tidak. Apa yang Tuhan perintahkan haruslah dilakukan oleh umat dengan patuh, dengan taat dan setia. Jadi orang Israel dan kita pun saat ini harus dengar dan taat apa kata Tuhan. Jangan keraskan hati, tetapi ikutilah setiap petunjuk Tuhan agar kita dapat sampai pada tujuan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini biarlah akan menuntun kita semua dalam pengembaraan kita di tengah-tengah dunia ini untuk selalu hidup dalam pimpinan Tuhan, melakukan semua yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan. Jangan sedikit pun kita melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita ingin hidup diberkati dan disertai, dipelihara oleh Tuhan, maka biarlah kita terus tunduk pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jangan keraskan hati oleh karena keinginan-keinginan kita yang belum terlaksana dalam kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya marilah kita belajar untuk terus hidup dalam pimpinan Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana dalam hidup kita hari ini ke depan, semua akan terlaksana. Ingat bahwa Tuhan selalu ada hadir di setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umat kepunyaannya. Dia selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Sebab itu berserah dan bersandarlah penuh kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan ini. Dia yang dilambangkan dengan tiang awan dan tiang api, kiranya kan terus setia menuntun perjalanan hidup kita hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua selaku hakim yang adil. Terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu bagi kami semua bersama seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Telaut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan akan menjadi kekuatan dan pedoman pelita dalam kami melangkah berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Kami terlalu yakin, sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada hadir di setiap kehidupan kami. Karena itu, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya menjadi bekal bagi kami semua dalam kami melanjutkan pengembaraan kami di tengah-tengah dunia ini, bahwa hal yang sama yang Engkau lakukan terhadap umat Israel di masa lampau itu pun akan terus Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup umat-umat-Mu di masa kini dan masa yang akan datang. Roh Kudus Tuhan biar terus menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memohon biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Menganugerahkan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan kami masing-masing, kami dapat lakukan, kami dapat kerjakan dengan segala baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua, terlebih umat-umat-Mu yang diam di tanah Prodisa, dari Tinonda sampai Napumbaru. Tuhan sertai umat-umat-Mu dalam segala perjuangan hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi apapun yang mereka lakukan. Diberkati dan disertai oleh-Mu ya Tuhan. Diberkati setiap umat-umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik di darat maupun di laut. Beri mereka kemampuan, semangat untuk dapat mengerjakan semuanya itu. Dimampukanlah umat-umat-Mu dapat menata dan mengelola alam ciptaan-Mu ini, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan dapat menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan umat yang terus percaya, bersandar, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal apapun di kehidupan ini. Kami menyerahkan semua umat-Mu yang diam di tanah Parodisa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk pendengar setia RRI Persatuan Laut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Kasih Tuhan senantiasa terus dinyatakan, dicurahkan atas hidup mereka. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaut. Biarlah Tuhan sertai hari-hari hidup mereka dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Tuhan sertai mereka, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai kepala daerah, bupati maupun ibu wakil bupati, sebagai sekda dan seluruh jajarannya, aparatur sipil negara, Porkopinda,

seluruh aparatur sipil negara, bahkan masyarakat yang diam di dalamnya, yang mereka pimpin, yang mereka layani. Kehidupan mereka semua pribadi, bahkan keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka terus dapat bekerja dengan benar, dengan adil dan jujur. Biarlah kehadiran mereka mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi daerah tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Persatuan Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati. Mereka yang sedang bertugas dalam penyiaran di pagi hari ini, Bu Putri Silagir bersama dengan rekan kerjanya. Tuhan sertai mereka dalam pelaksanaan tugas penyiaran di pagi hari ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dalam penyiaran ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Kehidupan pribadi bersama keluarga, rumah tangga mereka yang terus menopang, mendukung setiap pelaksanaan pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkati setiap perangkat alat radio yang mendukung dalam penyiaran, sehingga segala program-program yang tersusun dapat mereka laksanakan. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang nantinya bertugas di lapangan sebagai peliput berita, Tuhan juga sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas pekerjaan mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, sambil mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang terus berusaha dan berjuang dari segala sakit penyakit mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau mengasihani mereka, berikan kesembuhan dan berikan pemulihan. Setiap usaha upaya yang dilakukan oleh para tenaga medis, dokter, perawat bersama keluarga diberkati. Setiap peralatan medis, makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan, Tuhan kuduskan, sehingga semua akan mendatangkan sukacita, sehingga kesembuhan akan mereka alami, nikmati di tengah-tengah kehidupan ini. Kami serahkan setiap gumul sakit umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian juga berdoa umat-umat Tuhan ketika mereka harus kehilangan orang-orang terkasih, tercinta mereka. Apakah itu orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara. Biar Tuhan menguatkan, memampukan, menghibur mereka untuk dapat melihat bahwa yang terjadi dalam hidup mereka semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya bagi mereka. Biarlah mereka tetap tabah dan sabar menjalani hari-hari hidup ke depan tanpa orang-orang terkasih, tercinta mereka. Kami serahkan setiap gumul duka cita umat-umat Tuhan di hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, pemerintah, bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa dan negara ini tetap dijaga, dilindungi, disertai oleh-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak berkenan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara ini.

Biarlah pemerintah bangsa dan negara kami selalu ada dalam perlindungan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Ini permohonan ucapan syukur kami. Biarlah semua yang kami bawa naik sampaikan kepada-Mu jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa syukur dan pinta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan persembahkan doa ini. Amin.

Ya, Pendopo 1 RRI Talaut, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, sukacita, kekuatan, terlebih khusus sukacita untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Miss Ketumol STH yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, di pagi hari ini masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk melayan, untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan nantinya sebentar di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Prodisa Pagi.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 29 Juni 2026.
1: Kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit yang ada di Kota Manado dan yang paling utama untuk menghilangkan kenakalan remaja yang ada di Kota Manado.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Warta berita daerah pagi ini saya awali dengan informasi seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik-titik rawan.
1: Meresahkan masyarakat, Polisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol

secara kewilayahan, ya, itu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya, Bupati Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul larinya, orang bisa melakukan kejahatan, cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya polsek atau pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan.

0: sekali, khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
1: GRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadi gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh GRC Resmob Polresta Manado yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
0: Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan kasus begal menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran bekerja maksimal agar pelaku-pelaku begal segera ditangkap. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam mengoptimalkan layanan kesehatan, pemerintah desa di Membe melaksanakan posyandu remaja dan penyaluran PMT.
3: Pemerintah Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat termasuk anak remaja. Terpantau Pemdes Dimembe melaksanakan posyandu remaja bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Tatelu. Selain pemeriksaan kesehatan, anak remaja Desa Dimembe juga mendapatkan penyuluhan kesehatan serta edukasi dampak buruk pergaulan bebas yang dipaparkan oleh Camat Dimembe Ancedenga.
4: Dilakukan di

0: kesehatan dari tim PKM Tatelu serta pemeriksaan kesehatan lewat penimbangan remaja putra dan putri dan pemeriksaan hemoglobin untuk remaja putri. Dalam giat posyandu remaja tersebut, Pemdes Dimombe yang dikawal hukum tua Marni Pangalila juga melaksanakan pemberian makanan tambahan atau PMT. Diana Masri melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak gereja untuk lebih aktif dalam memberikan ruang pengembangan bagi generasi muda.
2: Masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut Bumi Prodisa kini bertumpu pada kesiapan generasi mudanya. Menanggapi tantangan era digital, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong atau mensupport pemuda gereja untuk tampil sebagai agen perubahan yang cerdas, kreatif, dan tangguh. ASEAN 1 Sekda Talaut Daud Melensa menegaskan, pemilihan pemuda tidak boleh hanya berfokus pada kehidupan rohani. Gereja juga dituntut untuk menciptakan kegiatan inovatif yang mampu membentuk karakter, jiwa kepemimpinan, serta rasa cinta tanah air di kalangan pemuda.
3: Para pemuda diharapkan mampu menjadi pribadi yang beriman, cerdas, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman di era perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat.
2: Melalui wadah pembinaan yang tepat di gereja, generasi muda Talaut diharapkan tumbuh dengan integritas, disiplin, dan kepedulian sosial yang tinggi guna membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Semangat UMKM berinovasi di Talaut menjadi kunci keberhasilan pada pengembangan usaha kecil tapi berdampak besar.
4: Semangat berkompetisi dan berinovasi menjadi satu hal yang harus dipegang pelaku UMKM di saat persaingan bisnis jualan di tengah kompetisi produk sama yang dikembangkan. Sebabnya menciptakan daya saing dalam pengembangan produk UMKM sekarang ini mulai banyak dan mulai terjadi kompetisi sehat untuk dibeli pelanggan. Mariani Montu, pengembang UMKM Fashion Batik Sabai di Sulawesi Utara mengakui, pengembangan bisnis UMKM butuh kerja keras tanpa harus selalu mengandalkan bantuan pemerintah pada pengembangannya, karena UMKM melekat dengan usaha mandiri.
5: Semangat kita untuk hidup dan maju, jadi survive-nya itu tinggi. Kebetulan saya dan suami saya itu memang objek usaha kami hanya ini. Jadi memang kami mempunyai ketergantungan ekonomi itu di sini. Dan itulah yang memberi semangat yang kuat bagi kami, agar jangan putus asa, agar terus berjuang gitu. Jadi di saat kami melihat pesaing-pesaing itu, ya memang sih Pak, rasa yang kayak apa ya, keder gitu itu ya tetap ada lah. Apalagi kalau ya, cuman salah satunya kan ini kita harus berjuang, karena kita harus punya apa, ekonomi ya, untuk bertahan hidup gitu. Betul. Jadi ya tetap gitu. Dan yang dipentingkan itu Pak, sebenarnya ya, kita harus kreatif. Jadi gini, misalnya kita pikir gini, oh di sana sudah ada yang begitu, nah apa yang kita bisa tambah di karya kita hingga dia bisa lebih bervalue.
4: Daya saing yang tercipta di antara beberapa UMKM akan membuat produk semakin disukai. Sebenarnya ketika produk yang ditawarkan benar-benar dari temuan sendiri, meski bisnis UMKM-nya sama. Karena sekarang menurutnya konsistensi pengembangan pelaku UMKM dibutuhkan, selain skill dan bahan baku produk harus lebih ditambah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kolaborasi Polresta Manado dan pemerintah kota sukses menjaring bibit-bibit petinju dalam arena boxing in the light.
6: Polres Manado bersama pemerintah kota sukses menggelar turnamen tinju boxing in the light di kawasan Marina Plaza Manado. 70 orang secara personal mengikuti ajang boxing tersebut, bukan hanya mengejar hadiah tetapi juga peningkatan prestasi ke depan. Kadispora Manado Bonik Saweho mengatakan, arena tinju ini juga melibatkan para penggemar untuk ajang adu tangguh di atas ring tinju.
7: Kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit yang ada di Kota Manado, dan yang paling utama untuk menghilangkan kenakalan remaja yang ada di Kota Manado. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres untuk menghilangkan peks-peks yang kita kenal selama ini yang meresahkan di Kota Manado. Tentunya jumlah peserta saat ini kurang lebih 70 orang, karena memang ini tidak membawa sasana, ini bawa nama pribadi umum.
6: Masyarakat Kota Manado dan penggemar tinju petinju sangat terhibur dengan turnamen tinju Boxing in the Light, terlihat dari ramainya arena di Marina Plaza hingga penutupan akhir pekan lalu. Audi Kandores melaporkan.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Iya, Propos 1 RRI telah demikian warta berita pagi sudah Anda dengarkan lewat Pro 1 RRI Telaut. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Telaut.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Itu tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda di pagi hari ini.

Baik, pendengar Pro 1, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tidak serta-merta berujung pada pidana penjara. Pendekatan tersebut mengacu pada penerapan asas ultimum remedium yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Irfan Haris Ardian, Jaksa Fungsional Kejari Talaut menjelaskan, laporan dari kepala desa tetap diterima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun apabila hasil pemeriksaan inspektorat menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, proses penyelesaiannya terlebih dahulu mengedepankan pemulihan kerugian negara. Menurut Irfan, ketentuan tersebut sejalan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru. Dalam praktiknya, desa yang dinyatakan menimbulkan kerugian negara dapat diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pendengar Pro 1, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Irfan mengatakan, kami tidak serta-merta menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama. Saat ini berlaku asas ultimum remedium, sehingga penyelesaiannya melalui pengembalian kerugian negara menjadi langkah yang lebih diutamakan. Meski demikian, kejaksaan menegaskan bahwa apabila kewajiban mengembalikan kerugian negara tidak dipenuhi atau ditemukan unsur pidana yang memenuhi ketentuan hukum, maka proses penegakan hukum tetap dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi buku Jatuh dan Cinta. Pendengar, buku Jatuh dan Cinta karya Bo Chandra mengisahkan kisah percintaan yang kompleks dan penuh emosi. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, Andika dan Kirana, yang takdirnya terpaut oleh kejadian tak terduga. Andika, seorang pria yang teguh dan ambisius, menjalani kehidupan yang mapan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kirana, seorang wanita misterius yang membawa warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka.

Bu Chandra dengan cermat menggambarkan dinamika hubungan antar karakter, mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati. Prosa penulis menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan setiap getaran emosional yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Selain itu, setting cerita yang hidup dan atmosfer yang digambarkan dengan detail memperkuat imersi pembaca dalam dunia yang diciptakan oleh Boy Chandra. Lokasi-lokasi yang dijelajahi oleh karakter, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, memberikan nuansa yang berbeda-beda dalam perjalanan cinta mereka. Gaya penulisan Boy Chandra yang lugas dan mendalam memberikan kedalaman pada karakter dan suasana, memungkinkan pembaca meresapi setiap momen penting dalam cerita.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.

0: Iya, pendengar, selanjutnya informasi dari BMKG kami hadirkan untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi BMKG Maritim Bitung, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai 29 Juni 2026 pukul 8 WITA hingga 2 Juli 2026 pukul 8 WITA. Berdasarkan analisis BMKG, angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 sampai 20 knot. Kondisi tersebut berpotensi memicu tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, operator kapal penyeberangan, dan pengguna transportasi laut untuk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang selama periode peringatan. Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini terbaru yang dikeluarkan BMKG sebelum beraktivitas di laut. Selanjutnya, pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Melongani membuktikan komitmennya dalam mendukung kesiapan operasional unsur-unsur armada TNI Angkatan Laut. Hal ini ditunjukkan melalui penyambutan hangat kedatangan KRI Selar 879 dalam sebuah acara ramatama dan makan siang bersama di kediaman Dinas Komandan Lanal Melongane pada kemarin Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, Pesatu Komandan Lanal Melongane Letko Laut Sunaidi Esanggel SHD dampingi Ketua Cabang 7 Daerah Kodairal 8 Gabungan Jalasan Asri Kuarmada RI Nyonya Andin Set Sanggel menyambut langsung Komandan KRI Selar 879 Mayor Laut Dian Hari Susilo SST Han. Dan kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk implementasi nyata dari fungsi dasar Pangkalan TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan konsep 5R, yaitu replenishment, pembekalan ulang, perbaikan, pangkalan ulang, istirahat, dan rekreasi. Pada salah satu acara yang berlangsung penuh keakraban ini turut dihadiri oleh para perwira KRI Selar 879, perwira staf Lanal Melongane, serta perwakilan pengurus Jalasan Asri Cabang 7. Momentum berharga ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan hubungan baik serta sinergi antara unsur operasional lapangan dan satuan pangkalan demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
1: I Glover, Chua.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Siap dengar selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda. Setiap tanggal 29 Juni, masyarakat di berbagai negara memperingati Hari Nelayan Internasional sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para nelayan yang berperan penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat pesisir. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan demi menjaga kelestarian laut bagi generasi mendatang. Iya, pendengar, nelayan merupakan salah satu profesi tertua dalam sejarah peradaban manusia. Sejak ribuan tahun lalu, aktivitas menangkap ikan telah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan National Today, kegiatan perikanan telah dikenal sejak sekitar 40 ribu tahun lalu dan terus berkembang menjadi salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan global. Hasil tangkapan nelayan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Iya, pendengar, Hari Nelayan Internasional menjadi bentuk penghargaan kepada seluruh nelayan, baik laki-laki maupun perempuan, yang setiap hari bekerja menyediakan hasil laut bagi masyarakat. Di berbagai negara, peringatan ini dirayakan melalui beragam kegiatan seperti festival kuliner, berbahan dasar ikan, kampanye pelestarian ekonomi laut, hingga kegiatan sosial yang melibatkan komunitas nelayan. National Today juga menjelaskan bahwa peringatan ini bertujuan mempromosikan pengembangan sektor perikanan yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajakan bagi berbagai pihak untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai penopang kehidupan. Iya, pendengar, selain memberikan apresiasi kepada para nelayan, Hari Nelayan Internasional juga mendorong terjalinnya kolaborasi antara komunitas nelayan, pelaku usaha perikanan, pengolah hasil laut, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan sektor perikanan yang tangguh, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih menghargai hasil laut yang dikonsumsi setiap hari. Dukungan terhadap praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana diyakini dapat menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan keberlangsungan mata pencarian para nelayan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Hari Nelayan Internasional memiliki makna yang sangat penting. Selain menjadi bentuk penghormatan atas jasa para nelayan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, peringatan ini juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor perikanan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Momentum Hari Nelayan Internasional diharapkan dapat semakin meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan nelayan, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat sektor perikanan dapat terus dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang.

budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Salah budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Selanjutnya pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda, Polres Kepulauan Talaut sukses menggelar babak semifinal dan grand final turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Kepulauan Talaut Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Aula Polres Kepulauan Talaut pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 13 hingga 22.30 WITA. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk bakat, tetapi juga berhasil mempererat. Tali silaturahmi serta hubungan baik antara institusi Polri, komunitas e-sport, dan masyarakat setempat. Pendengar Pos 1, kemeriahan babak puncak ini diawali dengan proses registrasi ulang oleh 4 tim tangguh yang berhasil lolos dari babak penyisihan, yaitu Polsek Melongwane, Prodisa Team, New Order, dan Naik Revans. Atmosfer pertandingan langsung memanas sejak babak semifinal pertama yang mempertemukan Polsek Melongwane melawan New Order, di mana New Order sukses mengamankan tiket ke grand final. Pendengar Pos 1, langkah mereka kemudian disusul oleh Prodisa Team yang berhasil menumbangkan Naik Revans pada laga semifinal kedua. Sebelum laga puncak dimulai, ketegangan sempat bergeser ke perebutan juara ketiga yang mempertemukan Polsek Melongwane dan Naik Revans. Melalui perlawanan yang sengit, tim Polsek Melongwane akhirnya keluar sebagai pemenang dan mengunci posisi ketiga. Memasuki partai yang paling dinantikan, babak grand final menyajikan duel berkelas antara New Order dan Prodisa Team. Setelah melalui pertandingan strategi yang sengit, New Order akhirnya menasbihkan diri sebagai sang juara pertama, disusul Prodisa Team sebagai juara kedua. Seluruh rangkaian acara ditutup secara resmi dengan sambutan dari Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kretsman Mulalinda SPDMH yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Sepanjang pelaksanaan turnamen, antusiasme yang luar biasa terpancar dari para peserta maupun penonton yang hadir. Saat dihubungi Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Lisyonugroho memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, komunitas e-support, serta masyarakat yang telah mendukung penuh turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Talaut Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, suksesnya acara yang berjalan aman, tertib, dan kondusif ini memberikan bahwa pemuda Talaut memiliki potensi besar sekaligus sportivitas yang luar biasa. Selain itu, kejuaraan seperti ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan menjadi batu loncatan yang berkelanjutan untuk menjaring dan mengasah mental para pro player lokal agar mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Lewat momentum ini pula, sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga hubungan silaturahmi serta kemitraan yang harmonis antara institusi Polres Kepulauan Talaut dengan komunitas pemuda dapat terus terjaga demi terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan kondusif.

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, Perangkat 1 RRI Talaut selanjutnya, jajaran Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lirung menegaskan komitmennya dalam menghadiri pelayanan publik yang prima. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengikuti Kick Off Meeting Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik atau PEK P3 Mandiri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 secara virtual. Bertempat di ruang kerja instansi, kegiatan via aplikasi Zoom ini dihadiri langsung oleh pelaksana harian Kelapas Kelas 3 Lirung beserta jajaran pejabat struktural dan staf teknis. Agenda berskala nasional tersebut dirancang sebagai kompas utama untuk memberikan arahan awal terkait standarisasi pelaksanaan evaluasi pelayanan di seluruh satuan kerja. Pendengar Pro 1, rangkaian acara diawali dengan laporan pelaksanaan diikuti sambutan hangat sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Memasuki sesi inti, para peserta dibekali pemaparan mendalam mengenai instrumen penilaian PEK P3K P3 ya tahun 2026 serta pengenalan teknik aplikasi PEK P3 Mandiri yang akan menjadi instrumen digital utama dalam mengukur performa pelayanan publik. Ya, pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk beralih ke program A3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Saatnya saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi berikutnya.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan